RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh,

0: Tahukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
1: Teman terbaik.

0: Hi for Yay Info.
1: Ya, mati lampu.
2: Waduh, lilin mana? Lilin mana? Lilin mana?
1: Bentar. Nih.
2: Untung ada lilin ya. Kalau nggak ada, masa bikin api unggun? Kita patut berterima kasih nih sama yang nemuin lilin.
1: Mau tahu nggak siapa yang nemuin lilin pertama kali?
2: Bukan tetangga kita kan?
1: Bukan lah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
2: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantas rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
0: FYI for Yay Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Ke sini dulu. Lihat Tony, Pak.
1: Kenapa dengan Tony?
2: Ya ampun. Adekku Tony. Kamu kenapa, Dek? Tony sampai kejang-kejang begini. Pak, Ma, ini karena Tony sudah keseringan pakai narkoba. Makanya Tony jadi begini.
1: Saya sudah curiga. Setiap saat Tony keluar rumah, pulang-pulang bilang pusinglah, mualah. Inilah akibatnya kalau Mama tidak bisa perhatikan Tony.
0: Pak, kenapa salahkan saya? Papa stop lempar kesalahan. Bukankah anak-anak termasuk Tony juga tanggung jawab Papa? Anak-anak juga butuh perhatian dari Papa.
2: Mama, Papa, bukan saatnya lagi untuk bertengkar mencari siapa yang benar. Tapi...
1: Ayo, ayo, kita bawa Tony ke rumah sakit sekarang.

Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa? Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah, kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

0: Asiknya tuh main drumnya gue.
1: Hebat. Lancar banget. Voice rovelnya.
0: Iya.
1: Ngeri.
0: Ngeri ya?
1: Iya. Yeah.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Wih banget.
1: Singkopnya mancap.
0: Wih, siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya. Ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up.
2: FYI, for yay info.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

90,1 FM Po 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu. Selamat siang ya teman Po 2 dan Febri balik lagi ya buat menemani siang kamu di Jaya Part 2 santai siang. Dengan kondisi siang ini terpantau cerah berawan ya. Jadi mataharinya masih ada tapi enggak terik-terik banget. Jadi mudah-mudahan nyaman sampai nanti sore ya teman Po 2. Buat kamu yang sekarang lagi istirahat makan siang mungkin ya, selamat makan, selamat beristirahat. Jangan cuma sibuk sama kerjaan aja ya, sampai lupa kalau put udah punya hak untuk diisi gitu ya. Tapi mungkin kalau masih di kantor, masih bekerja, semangat. Dan juga buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan. Dan siapa tahu juga ada lagi kamu nih yang mungkin sedang santai di rumah gitu ya. Cocok banget ya untuk ditemani musik-musik di Pro 2 Jepura ya. Dan apapun aktivitas kamu di siang hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Jangan lupa kasih tubuh sedikit waktu buat rehat sebelum lanjut lagi ya menghadapi aktivitasnya nanti sampai sore ya teman berdua. Karena nanti Febri bakal menemani siang kamu sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Jadi gak perlu kemana-mana, santai bareng sama aku di 90,1 FM Po 2 RRJ Pura, teman terbaik kamu.

0: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.
1: Kau yang dulu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Bank Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Asik gak tuh main drumnya gue?
1: Hebat, lancar banget. Travelnya
0: iya.
1: Ngeri
0: ya?
1: Iya.
0: Keren kan?
1: Keren.
0: Woi banget.
1: Singkopnya mantap.
0: Siapa dulu?
1: Siapa?
0: Pemain drum.
1: Apa? Tahu nggak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
0: Masa?
1: Begini ceritanya.
0: Oh.
1: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
0: Oh begitu.
1: Iya, ayo main drum lagi.
0: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
1: Itu kok olahraga atau main drum sih, push up apa-apa sih?
0: Baru saya mau bilang push up. FYI, for yay info.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: 90,1 FM Podua RRJ Pura, teman terbaik kamu. Teman Podua ya, sudah masuk jam 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur dan sudah masuk jam istirahat ya teman Podua. Jadi buat kamu yang mau makan siang atau mau pesan makan siang kamu, sudah boleh dipesannya sebelum telat nyampenya. Dan karena mumpung masih dalam suasana 17-an ya, 17 Agustus dimana merupakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dan Febri mau ngomongin salah satu makanan yang rasanya itu hampir selalu punya tempat di meja makan masyarakat Indonesia gitu ya. Dan apalagi kalau bukan kerupuk ya. Karena kan kebetulan banget ya, kan salah satu lomba yang paling identik dengan perayaan 17-an itu adalah lomba makan kerupuk, gak sih ya teman gue dua? Yang biasanya tuh kelihatannya gampang, tapi begitu dimulai atau ikut lombanya, kok susah banget digigit gitu ya. Karena pesertanya tuh kan harus makan kerupuk yang digantung gitu ya, tanpa menggunakan tangan gitu ya. Dan kerupuknya tuh pasti malah ikut goyang-goyang, orangnya ikut maju mundur, penontonnya ketawa, dan ujung-ujungnya menang gitu ya. Ujung-ujungnya yang menang itu belum tentu makan yang paling cepat malah, tapi yang paling jago untuk mengendalikan kerupuknya, gak sih ya? Tapi kan sebenarnya kerupuk itu bukan cuman buat lomba 17-an aja ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kerupuk itu sudah seperti teman makan, gak sih? Mau makan nasi goreng, pakai kerupuk. Soto, pakai kerupuk. Nasi padang, pakai kerupuk. Bahkan tadi sarapan Febri juga pakai kerupuk loh, teman bodoh. Soalnya kan kadang memang makanan itu terasa belum lengkap kalau belum ada soal keriuk-keriuknya gitu ya, teman bodoh. Nah, kalau ngomong kerupuk itu sebenarnya makanan itu punya sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Karena kerupuk itu sudah lama dikenal sebagai salah satu makanan pendamping yang dibuat dari bahan-bahan sederhana, kemudian diolah hingga menghasilkan tekstur yang renyah gitu. Bahan dasarnya itu juga bermacam-macam. Ada yang menggunakan tepung tapioka atau tepung sagu gitu ya. Kemudian dicampur dengan bahan lain kayak ikan, udang, bawang, garam, dan bumbu-bumbu tertentu gitu ya, biar ada rasa dan identik gitu ya. Makanya jenis kerupuk itu di Indonesia tuh banyak banget ya. Ada kerupuk udang, kerupuk ikan, kerupuk bawang, kerupuk kulit juga ada, aci, sampai berbagai kerupuk khas daerah gitu ya, dengan bahan dan cara pengolahan yang berbeda gitu. Dan menariknya setiap daerah tuh bisa punya versi kerupuknya sendiri. Jadi sebenarnya kerupuk ini bukan cuman sekedar makanan kecil yang berbunyi kriuk-kriuk gitu, tapi juga bagian dari kekayaan kuliner Indonesia, nggak sih teman Pro 2?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kayaknya sekarang coba kita lihat kenapa kerupuk bisa punya bentuk, rasa, dan tekstur yang berbeda-beda gitu ya. Salah satu yang paling umum itu adalah kerupuk itu berbahan tepung tapioka atau aci gitu ya. Adonan tepung yang biasa dicampur dengan bumbu dan bahan tambahan lainnya, kemudian dibentuk jadi adonan memanjang atau lembaran gitu ya. Dan setelah itu adonan biasanya dikukus atau dimasak terlebih dahulu, kemudian didinginkan dan diiris tipis-tipis, teman berdua. Nah, bagian ini penting karena irisan kerupuk itu kemudian dikeringkan sampai kadar air itu rendah. Setelah benar-benar kering, barulah kerupuk bisa digoreng dan mengembang menjadi renyah gitu ya. Dan kalau kerupuk udang tentu ada tambahan udang gitu ya sebagai bahan utamanya. Kerupuk ikan juga begitu, menggunakan ikan yang diolah bersama bahan-bahan lainnya gitu ya. Sedangkan kalau kerupuk kulit, itu bahan utamanya berasal dari kulit hewan yang melalui proses pengolahan tertentu sebelum akhirnya bisa dikeringkan dan digoreng, teman-teman. Jadi ternyata proses membuat kerupuk itu bisa cukup panjang ya, teman-teman. Jadi bukan cuma adonan, masuk minyak, masuk perut, gak gitu. Jadi ada proses persiapan bahan, pembuatan adonan, pemasakan,

cepat menghabiskan kerupuknya, tapi semangat seru-seruan dan kebersamaannya ya. Karena kan kalau sudah dengar suara kerik-kerik itu kan rasanya kayak mantap ya, Indonesia banget ya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio

Langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: hidup di tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: Teman terbaik.

0: Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Dit, kamu lagi ngapain?
1: Buang sampah, emang kenapa?
0: Gak apa-apa sih, tapi kamu coba lihat deh tulisan di tong sampah itu.
1: Aduh apa sih ribet, ntar juga dibuang-buang juga lah.
0: Ih, kamu tuh salah masukin, Dit.
1: Masukinnya harusnya kemana?
0: Coba kamu lihat tuh, yang satu ada tulisan organik, dan yang satunya lagi non-organik. Sampah kamu kan sampah makanan, Dit. Nah, itu termasuk sampah organik yang bisa diurai. Kalau ini nih, bekas minuman aku, ini sampah plastik. Jadi dimasukin ke tong sampah non-organik, soalnya nggak bisa diurai, Dit.
1: Aduh, ribet. Ya udah aku pindahin nih ya, ke tong yang satunya. Nih, udah.
0: Nah, itu baru jempol.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kita masuk di Info Pro 2, khususnya info olahraga, di mana informasi pertama, Cristiano Ronaldo mengisyaratkan bahwa musim Liga Arab Saudi ini kemungkinan menjadi tahun terakhirnya bermain sepak bola profesional. Kontrak Ronaldo bersama Al Nassr akan berakhir pada Juni 2027, namun pemain berusia 41 tahun itu kemungkinan tidak akan memperpanjangnya. Dan Ronaldo sendiri telah mencetak 976 gol sepanjang karir sepak bolanya dan baru saja menikahi kekasihnya Georgina Rodriguez.
0: Info Pro 2 FM.
1: Info olahraga selanjutnya, gelandang Manchester City Rodri tiba di Barcelona untuk merampungkan kepindahannya ke klub Catalan tersebut. Dan transfer senilai 76,5 juta euro itu akan diselesaikan setelah Rodri menjalani pemeriksaan medis. Pemain berusia 30 tahun tersebut menyebut kepindahan ke Barcelona sebagai impian yang menjadi kenyataan. Ia juga mengaku siap bekerja keras dan mengejar berbagai gelar bersama klub barunya. Dan Rodri juga menargetkan prestasi besar bersama Barcelona. Ia berharap timnya dapat bersaing untuk meraih trofi Liga Champions dan gelar lainnya.
0: Info Pro 2 FM.
2: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

tanah yang kaya akan keberagaman. Berbagai agama, kepercayaan, dan tradisi tumbuh berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Kenapa ya kita nggak bisa ingat kejadian saat bayi? Pernah nggak kamu coba mengingat hal-hal yang terjadi saat masih bayi? Ternyata yang kita alami itu disebut infant amnesia atau amnesia bayi oleh Sigmund Freud. Kita nggak bisa mengingat hal-hal detail tentang suatu kejadian sebelum berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi, otak kita belum berkembang secara sempurna. Otak baru terbentuk sempurna saat kita berusia 3-4 tahun. Nah, itulah alasan kenapa kita sulit mengingat kejadian saat masih

0: Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id. Pendaftaran

0: Live for Yay Info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI for Yay Info. Come on, terbaik.
3: Info Pro 2 FM.
4: Masih di Info Pro 2, Info Olahraga, di mana informasi selanjutnya datang dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, menyebutkan prestasi cabang olahraga yang berangkat mandiri ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 akan dipertimbangkan sebagai indikator performa atau Key Performance Indicator atau disingkat dengan KPI. Terdapat 3 cabang olahraga dalam kontingen Indonesia yang menggunakan skema pendanaan mandiri pada Asian Games 2026, yakni tinju, anggar, dan tenis meja. Pendanaan ketiganya berasal dari federasi masing-masing dan dukungan mitra. Erick mengatakan jika atlet-atlet ketiga cabang tersebut meraih prestasi di panggung multi cabang olahraga terbesar di Asia, maka tidak ada jaminan mendapatkan bonus dari pemerintah karena tidak ada dalam aturan. Tetapi prestasi di Asian Games bisa menjadi indikator performa yang menentukan dukungan ke depan untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas jangka panjang dan lainnya. Erick menjelaskan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan dukungan pendanaan untuk pelatnas, namun ada target untuk para atlet dari setiap federasi. Erick juga kembali menegaskan bahwa target Indonesia pada Asian Games mendatang masih sama, yaitu 4 medali emas, dan target tersebut disesuaikan dengan pencapaian Indonesia pada Asian Games 2022. Pada edisi sebelumnya, Indonesia merebut sebanyak 7 medali emas, namun terdapat 3 nomor unggulan yang tidak dipertandingkan pada Asian Games 2026. Dan Indonesia akan mengirimkan 432 atlet dan 148 ofisial dari 35 cabang olahraga, serta 60-an petugas dari Team Chef de Mission pada Asian Games tahun ini.
3: Info Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Nyaman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.
2: Dan saatnya kita masuk di Info Entertainment, di mana Info Entertainment yang pertama datang dari aksi manusia abal-abal dalam film Spider-Man Brand New Day, terus menanjak hingga akhir pekan ketiga penayangan dan menjadikannya film terlaris sepanjang masa milik Sony Pictures. Dilansir dari The Hollywood Reporter pada Minggu 16 Agustus, film produksi Sony Pictures ini meraup $70 juta atau 1,24 triliun yang membuatnya menempati puncak box office domestik untuk pekan ketiga berturut-turut di AS. Capaian ini membuat Brand New Day sebagai film dengan posisi kedua terbaik pada pekannya ketiga penayangan di sepanjang masa. Film yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya ini meraih total pendapatan $785.8 juta di Amerika Utara selama 17 hari pertama penayangan dan menjadikannya menempati peringkat keempat dalam daftar film terlaris sepanjang masa di dalam negeri. Dan film Spider-Man Brand New Day, arahan sutradara Destin Daniel Cretton menandai penampilan solo keempat Tom Holland sebagai Peter Parker setelah Spider-Man No Way Home yang rilis pada tahun 2021.
1: Info Pro 2 FM.

0: Siap-siap, Rati. Lampu kuning, eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung, bre. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa sih, ganggu deh. Lagi enak-enak dengerin lagu pakai headset, diambil lagi handphonenya. Ada apaan sih?
1: Kamu tuh ya, aku panggil dari tadi, tapi kamu tuh gak denger. Lihat nih, pantesan aja gak kedengeran. Orang volumenya 100%, oh my god.
0: Ya biarin lah Mir, emang kenapa coba?
1: Vin, nih aku kasih tahu ya. Medical Research Council Institute of Hearing Research ini mengungkapkan kalau mendengarkan musik dengan volume suara lebih dari 60% bisa merusak sistem pendengaran kamu, Vin.
0: Ih, kok serem ya?
1: Lebih serem lagi, penelitian membuktikan 1 dari 5 remaja memiliki gangguan pendengaran karena dengerin musik pakai headset dengan volume lebih dari 60%. Kayak kamu tuh. Kamu mau jadi salah satunya?

0: Hi for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, emang siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: FYI, for Yay Info.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di info entertainment, informasi selanjutnya, album terbaru grup K-pop Stray Kids, This and That, memuncaki tangga lagu Billboard 200 dan capaian itu menjadikannya sebagai album ke-9 grup yang secara berturut-turut berada di posisi tertinggi tangga lagu itu. Diwartakan Sumpi pada Minggu 16 Agustus, Stray Kids menjadi artis pertama dalam sejarah 70 tahun Billboard 200 yang 9 album pertamanya terus debut pada posisi pertama. Grup itu juga menyamai rekor grup band legendaris The Rolling Stones sebagai grup dengan album nomor 1 terbanyak kedua dalam sejarah. Sementara The Beatles hingga kini masih memegang rekor, yakni dengan 19 album nomor 1 pada tangga lagu itu. This and That mencatat penjualan mini album terdiri dari 357.000 penjualan album tradisional dan menjadikannya album terlaris nomor 1 minggu ini di Amerika Serikat dan menandai pencapaian tertinggi dalam karir grup itu.
0: Info Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2, info lokal di hari ini. Yang pertama, upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung di PLBN SKO, Kota Jayapura, Senin 17 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pengukuhan Forum Komunikasi Masyarakat Perbatasan RIPNG. Dan upacara berlangsung di lapangan PLBN SKO, Kampung Moso, Distrik Muara Tami. Dan kegiatan diikuti sekitar 250 peserta dari unsur TNI, Polri, instansi terkait, dan masyarakat perbatasan. Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan RI Irjen Pol Edfrie Ermait bertindak sebagai inspektur upacara. Ia juga mengukuhkan Forum Komunikasi Masyarakat Perbatasan RI PNG bersama Satgas Citarum Bais TNI setelah upacara. Edfrie mengajak masyarakat perbatasan berperan aktif membantu aparat menjaga keamanan dan ketertiban. Masyarakat juga diminta melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Menurut Edfrie, sinergi masyarakat dan aparat diperlukan untuk mencegah peredaran barang ilegal, dan upaya tersebut termasuk mencegah masuknya narkotika dan senjata melalui kawasan perbatasan RIPNG. Usai rangkaian upacara dan pengukuhan, kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dilanjutkan dengan berbagai perlombaan. Masyarakat dan anak-anak mengikuti lomba makan kerupuk, lompat karung, dan serta panjat pinang.
0: Info Pro 2 FM.
2: Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Prodo FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tahukah kamu, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang.
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Hi for Yay Info.
1: Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.

0: Bakal kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita di jaringan Korwil Nusantara 1 Papua.
1: Halo, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman Pro 2 dimanapun saja kalian berada? Senang sekali saya Maria Numberi kembali hadir menemani teman Pro 2 dalam program tamu kita. Kali ini dari Pro 2 RRI Serui, teman terbaik kamu. Dan tak lupa juga kami menyapa rekan-rekan kami yang sedang merelay siaran ini. Ada Pro 2 RRI Jayapura, Biak, Nabire, Merauke, dan Wamena. Apa kabar kamu semua? Saya berharap saya dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun juga ya. Seperti kita yang lagi ada di studio Pro 2 saat ini. Dan salam dari Serui untuk seluruh teman-teman Pro 2 di tanah Papua. Dan teman Pro 2, kalau mendengar kata sampah plastik, apa yang langsung terbayang di pikirannya teman Pro 2? Mungkin sesuatu yang dibuang atau sesuatu yang mengotori lingkungan, atau bagaimana kalau sampah plastik itu justru diubah menjadi sesuatu yang bisa digunakan kembali. Nah, inilah yang dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Serui. Tepuk tangan dulu untuk dong semua. Tepuk tangan dong. Nah, kreativitas mereka dalam mengolah sampah plastik itu menjadi paving block ya. Ini mendapat apresiasi dari pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen. Tentunya menarik juga untuk kita tahu ya teman Pro 2, bagaimana ide yang muncul, terus bagaimana siswa-siswa ini terlibat, dan sebenarnya seperti apa proses mengubah sampah plastik menjadi paving block ya teman Pro 2. Nah, untuk membahasnya hari ini kita sudah kedatangan 3 narasumber dari SMA Negeri 1 Serui. Ada 2 cowok ganteng dan juga 1 ibu guru cantik ya. Nah, guru pembimbing ada Ibu Desi Simaela. Halo, selamat sore Ibu. Selamat sore. Agak dekat sedikit ke mic-nya. Apa kabar?
2: Puji Tuhan, baik.
1: Luar biasa. Ya, juga Ibu Desi ini salah satu pembimbing dan yang mendampingi kegiatan ini, serta ada 2 orang siswa yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan sampah plastik menjadi paving block. Sebenarnya dong ada beberapa sih, dan dong semua ikut. Kalau kamu nonton di YouTube, pasti kamu lihat anak-anak ganteng-ganteng ini dorang, ada satu cewek cantik juga sih. Oke, okay, tapi yang akan berbicara di sore ini dong bilang, tra kenal tra sayang, kenal dulu baru sayang, sapa tahu ya ro. Oke, okay, siapa dulu yang mau memperkenalkan diri nih?
3: Siapa? Bumi?
4: Saya.
3: Oke, silakan.
4: Perkenalkan, nama saya Sungguh Benjirik Ditrison Koiroa, asal sekolah SMA Negeri 1 Serui.
1: Oke, okay, kelas berapa sekarang?
4: Sekarang kelas 12.
1: Sapaan akrabnya biar saya tidak sebut kok nama panjang begitu.
4: Biasa dipanggil Mommy.
1: Mommy, oke. Okay. Yang satunya?
5: Halo, saya Indra Stani Mesesa. Saya sekarang kelas 12 IPA 5.
1: Okay.
5: Panggilan akrabnya Indra atau Indra saja.
1: Oke, okay, Indra. Ya, Indra aja lebih gampang ya. Oke, okay, teman Pro 2. Dan selamat datang di tamu kita ya, untuk semuanya tepuk tangan dulu. Anak-anak hebat. Oke, okay, yang dong bilang sampah plastik mengotori Kabupaten Kepulauan Yapen, sekarang sutradara lagi ya, anak-anak SMA 1 ada, SMA Negeri 1 Serui maksudnya. Nah, teman Pro 2, kita tahu bahwa sampah plastik ini menjadi salah satu persoalan lingkungan hidup yang cukup dekat dengan kehidupan kita ya. Sehari-hari botol plastik, kemasan makanan, kantong plastik, itu semua mudah sekali kita temukan, dan setelah digunakan sering kali berakhir menjadi sampah. Tapi hari ini kita akan melihat sisi yang berbeda ya, di tangan siswa-siswi SMA Negeri 1 Serui. Sampah plastik justru coba diolah menjadi sesuatu yang nilainya guna, yaitu paving block. Tentu kita penasaran sebenarnya bagaimana ide ini muncul, siapa yang pertama kali punya gagasan, atau bagaimana para siswa bisa terlibat, dan seperti apa pengalaman mereka ketika pertama kali mencoba mengubah sampah plastik menjadi produk. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke prosesnya, kita kenalan dulu dengan para narasumber kita. Tadi sudah kenal, tapi untuk Bu Guru sendiri, Ibu, sebelum kita ngobrol lebih jauh tentang paving blocknya, boleh mungkin kenalkan dulu siapa Ibu dan bagaimana awalnya bisa terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah plastik di SMA Negeri 1 Serui.
2: Oke, baik. Nama saya Desi Simaela. Saya guru di SMA Negeri 1 Serui. Jadi awal mulanya kenapa paving block ini bisa terjadi itu karena ada dari Dinas Lingkungan Hidup mengadakan lomba adiwiata. Jadi pada waktu itu pas kebetulan kita ada kegiatan guru, akhirnya ibu kepala sekolah menyampaikan bahwa ada lomba adiwiata. Kemudian kami ada beberapa guru sains, bukan saya sendiri, ada beberapa guru sains yang sama-sama kita apa namanya
1: berpikir gitu ya,
2: maksudnya kira-kira apa yang harus kita buat dari plastik gitu, daur ulang sampah plastik. Nah, kemudian ada beberapa ide masukan dari teman guru termasuk saya juga, kita beberapa, cuma yang kita ambil keputusan adalah pembuatan paving block. Mm-hmm. Karena waktu itu waktunya mepet.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi ada teman guru yang bilang, "Oke, kita coba buat paving block dari plastik," ya. Jadi kami diskusi-diskusi, kemudian saya coba bilang, "Oh ya, mari coba kita coba membuat paving block dari plastik." Jadi kita bertukar pikiran bahwa itu plastik kalau misalnya kita lelehkan otomatis warnanya akan berubah.
1: Iya, nah, oke. Okay.
2: Jadi saya bilang oke, kita coba seperti itu, lalu beberapa teman guru yang menyatakan bahwa lihat sudah, kita lihat anak-anak yang bisa bertanggung jawab, murid yang bisa bertanggung jawab, seperti begitu.
1: Oke. Okay. Terus kenapa akhirnya sampah plastik yang dipilih untuk diolah? Apa Bapak Ibu mungkin lihat dari kondisi sampah plastik khususnya di lingkungan sekolah atau sekitar Serui begitu?
2: Iya. Jadi sebenarnya yang dilombakan itu adalah memang mengenai sampah organik dan anorganik.
1: Oh begitu.
2: Iya, itu yang di ini kan untuk dilombakan untuk okay. dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kami dari SMA 1 mengikuti dua, satu organik dan satu anorganik. Kebetulan di lingkungan sekolah kita memang masalah sampah, terutama sampah anorganik ini, satu hari saja itu terkadang bak sampah itu sudah penuh.
1: Penuh.
2: Iya. Okay. Jadi itu juga menjadi apa namanya ya,
1: problem.
2: Iya, ya. Masalah. Iya, untuk yang harus kita selesaikan di lingkungan sekolah terutama.
1: Oke. Okay. Untuk itu. Siswa nih, kalian berdua, Momi dan juga Indra, ketika pertama kali mendengar ide untuk membuat paving block dari sampah plastik, ini bagaimana reaksinya kamu? Apakah langsung percaya bahwa sampah plastik benar-benar bisa diubah tidak menjadi paving block? Oh, iya. Indra dulu.
5: Iya, kalau dari saya pribadi bisa, karena beberapa waktu lalu sebelum pada saat kegiatan itu saya punya basic di situ.
1: Oh, jadi, punya basic.
5: Saya punya soft skill itu mungkin bisa dikatakan teknik sipil. Jadi saya punya paling tidak kerangka acuan kerjanya lah.
1: Oh, ini gitu.
5: Bisa di material seperti ini seperti itu. Nah, saya rancang mungkin bisa, tapi banyak literatur yang saya baca dan banyak yang saya lihat di YouTube bahwa itu selalu hitam. Hitam-hitam itu kok enggak ada variasi warna terus ya. Materialnya seperti apa begitu. Jadi saya cobalah. Pertama itu masih sangat kasar. Jadi kakak tuh pada akhirnya kasar tuh kita pakai dua. Satu pakai oli bekas sama oli murni.
1: Oh gitu.
5: Jadi pada saat kita tes.
1: Jadi mendengar ide dari guru-guru ya, langsung
5: di pikiran saya, oh ini bisa pasti. Bisa,
1: bisa dicoba.
5: Di perencanaan, oh itu mulus sekali kok kita rencanain. Tapi pas prakteknya itu, wah
1: tidak. Repot. Oh ya, kalau Momi?
4: Kalau pertama kali dengar dan diajak untuk mengikuti lomba sih, saya agak syok sedikit ya. Karena dari sampah yang biasa dibuang, masa bisa jadi paving block?
1: Sedangkan paving block itu kebiasaannya dari apa, semen, dari apa yang, begitu ya. Oke, kapan pertama kali ikut mencoba membuatnya? Masih ingat bagaimana pengalaman pertama memegang dan mengolah bahan-bahan ini? Oh, Indra.
5: Kalau pertama-pertama ya, paling saya juga dalam hati agak ragu lah, karena kita alatnya sangat minim gitu. Tapi pada saat kita coba masih sangat kasar, tapi cobalah kita pelan-pelan dulu, nanti kita uji coba dengan bahan-bahan dan dengan apa? Iya, dengan kandungannya kita pakai berapa persen, sekian persen HDPE, LDPE dan lain sebagainya.
1: Oh, gitu.
5: Tapi pada saat coba ternyata bisa.
1: Kalau ya, Momi?
5: Kalau Momi apa?
4: Kalau saya perasaan pertama kali mencoba sih masih ragu-ragu sih, apakah bisa atau tidak jadi.
5: Iya, sama kita semua ragu di situ.
4: Masa bisa mencapai ekspektasi yang dimaukan
1: guru. Maukan, iya. Jadi ada guru pun kemauan juga. Oke, luar biasa. Untuk guru, untuk Bu Desi nih, dalam kegiatan ini tentu bukan hanya soal menghasilkan paving block saja ya, tapi bagaimana ibu mengajarkan kepada siswa, beberapa guru juga mengajarkan kepada siswa tentang pentingnya memilah dan mengelola sampah sebelum masuk ke proses pembuatan, Bu.
2: Iya, betul. Jadi sebenarnya kan dalam pembuatan paving block ini kan menggunakan sampah plastik. Nah, ada beberapa jenis sampah plastik. Jadi bukan hanya satu jenis sampah plastik. Jadi itu seperti disampaikan ya, ada beberapa jenis. Jadi mereka menggunakan empat jenis.
5: Empat, ya.
2: Dan itu mereka melakukan percobaan. Jadi sampah yang mereka gunakan itu adalah sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah yang kita coba dulu.
5: Sekitar itu. 10 kilo, 10, 10 kilo. 11 kilo itu kami berhasil ubah jadi paving.
1: Oke, okay. Itu sampah-sampah apa saja itu? Maunya seperti mungkin botol fit kah?
5: Ya, betul. Botol terus kantong-kantong plastik itu paling banyak.
1: Oh, jadi digabung ya. Jadi, ada 4. Tadi kan bilang ada 4. Apa
5: ada
1: saja 4
5: itu? Ada PP, LDPE, HDPE sama PETE. Kalau kayak gini nih, ini PT biasa.
1: Oh gitu, oke, luar biasa. Untuk bahan bakunya sendiri ini sampah plastik seperti apa yang kamu gunakan? Tadi kan botol Vito, maksudnya jangan pakai ilmiah-ilmiah dulu ya. Agak sedikit tidak tahu begitu. Atau maksudnya yang botol fit kah, terus kantong plastik atau apa. Mungkin dalam bentuk apa gitu yang kalian kumpul?
5: Bisa botol-botol kemasan minuman, tutup-tutup galon sama... ini botol oli karena itu yang paling keras kan.
1: Oh begitu. Terus ya, apa lagi?
5: Sama kantong-kantong plastik karena itu banyak minyaknya.
1: Jadi bisa ya dipadukan. Mommy, jangan senyum-senyum baru lihat saya. Kalau Mommy sendiri?
3: Betul. Kita punya keresahan tuh Mommy. Coba ceritakan ya.
4: Kalau keresahan sih waktu pertama kali.
3: Pisahin
4: sampahnya karena masih ada beberapa siswa yang membuang sampah itu tercampur. Organik dan organik.
1: Padahal kamu suka pisah tempat sampah nih.
4: Padahal sudah dikasih pisah.
1: Oke, jadi kamu harus pilih-pilih harus bersih lagi sampah. Oh, itu ya.
4: Harus dicuci lagi.
1: Aduh, sakit sekali ya cuci orang lain pun sampah.
2: Botol begini kan biasanya masih ada sisa minuman.
1: Iya.
2: Otomatis kan harus dibuang, dibersihkan, dikeringkan lagi dulu.
1: Oh, begitu. Jadi tidak boleh ada air juga di dalam ya, harus kering ya.
5: Iya kakak, nanti pas peleburan tuh meletup dia.
1: Iya, betul. Untuk Bu Desi nih, seberapa besar keterlibatan siswa dalam prosesnya ini? Apakah mereka ikut dari tahap pengumpulan sampah, pengelolaan sampai mencetak paving block atau bagaimana nih?
2: Bu, jadi sebenarnya kegiatan ini tuh lebih banyak mereka siswa yang lebih banyak berperan. Ya kalau mau dibilang dalam bentuk presentasi mereka hampir 90% mereka yang lebih yang berperan.
1: Iya. Okay.
2: Jadi saya sebagai guru pendamping dengan beberapa teman guru itu hanya mendampingi mereka apabila mereka mengalami kesusahan, kira-kira ini begini ya, bagaimana solusinya gitu. Jadi kami hanya memberikan masukan. Selanjutnya mereka yang lakukan di lapangan. Okay. Jadi apapun itu juga mereka kalau misalkan dapat ada masalah atau kendala kalau mereka bisa atasi jalan.
1: Oh begitu.
2: Iya. Tapi kalau tidak belum misalnya mentok bagaimana baru mereka diskusi seperti begitu. Oh, jadi memang lebih banyak mereka yang berperan.
1: Gitu. Itu cara bagaimana kan berperan tanpa tanya-tanya guru dulu
2: luar
1: begitu.
2: Biasa mereka.
5: Ya mungkin karena kita udah solid dari SMP.
1: Oke, ini dari seluruh proses yang sudah kamu jalani ya, bagaimana menurut kamu ini paling menarik atau paling menyenangkan dalam proyek yang satu ini? Mumi, silakan.
4: Kalau yang paling menyenangkan menurut saya itu pas proses pengolahannya sih. Karena pas proses pengolahannya itu bisa lihat sampah itu meleleh.
1: Oh gitu, hancurkan gitu ya. Terus?
4: Bisa kayak sekalian main gitu.
1: Oh main ya, oke, bagus. Kalau Indra?
5: Ya paling ya menyenangkan ya itu lah, menghabiskan waktu sama teman-teman ya. Susah senang kita hadapi semua sih.
1: Oke, kan berapa orang yang kerja kak?
5: Total 6, yang 6. Laki-laki.
1: Yang laki-laki 6, 2, 4, 6.
5: Perempuannya support dari belakang pas saat acara. Karena kami juga butuh moderator sama video editor.
1: Oke, itu ada cewek satu di belakang sana ya. Oke, kalau bagian yang paling menantang ini bagaimana? Pernah tidak mengalami kegagalan saat membuat paving block? Misalnya mungkin bentuknya tidak sesuai atau hasilnya belum seperti yang diharapkan. Indra,
5: silakan. Iya, sering-sering sekali. Kita itu sampai sekitar 3 kali revisi bentuk cetakannya. Jadi ada yang dia tidak simetris, ada yang deformasi ekstrim itu kayak dia menyusut sekali.
1: Ini kayaknya dia kotak tau paving blocknya.
5: Oh, kami pakai yang persegi, yang seginam.
1: Oh seginam. Oh jadi beda ya.
5: Jadi itu kami sempat frustrasi seminggu itu karena cetakannya tuh cetakan terus bahannya suhunya berapa kita sempat cari karena kayak kok tiap percetakan hasilnya gini terus nggak sesuai harapan. Tapi pada akhirnya di percobaan ke-7 kami patenkan kita pakai itu.
1: Jadi sebelum lomba itu kan sudah mencoba dulu. Luar biasa sekali. Untuk Bu Desi nih, menurut Ibu Desi, apa yang paling penting dari kegiatan ini? Apakah sekedar menghasilkan paving block saja atau ada nilai dan pembelajaran lain yang ingin ditanamkan kepada para siswa-siswa ini?
2: sebenarnya ada nilai lain selain menghasilkan paving block ini, yaitu saya melihat mereka diajarkan untuk bertanggung jawab pertama, kedua rasa ingin tahu mereka tuh dalam sekali. Jadi setiap kegagalan mereka cari tahu sendiri apa penyebabnya, bagaimana solusinya, itu yang yang menurut saya luar biasa untuk mereka seperti itu.
1: Mereka ini kamu sudah sebenarnya kamu sudah siap jadi pengusaha ya?
2: Sebenarnya gini, untuk pembuatan paving block ini kalau mau saya jujur bahwa ini sebenarnya bukan untuk tingkat murid tapi mahasiswa.
1: Iya betul sekali.
2: Luar biasa. Saya sampai kaget, ih mereka luar biasa sekali. Padahal saya tidak hanya bilang begini, mereka sudah sampai sejauh ini.
1: Luar
2: jadi
1: biasa.
2: Setiap ada masalah atau apa mereka cari tahu sendiri. Ibu, jadi tinggal bilang, ibu ini kenapa begini ya, saya bilang oh coba kita ganti seperti ini ya itu. Okay. Jadi selanjutnya mereka yang kerja.
1: Jadi di percobaan ketujuh tuh baru jadi ya.
6: Iya. Kami berpelukan tuh.
1: Akhirnya. Akhirnya jadi.
6: Di jam 11
1: ya?
6: Malam kakak.
1: Oh di jam 11 malam. Oh my god. Oke, terakhir untuk sesi pertama ini, saya ingin masing-masing memberikan jawaban singkat setelah terlibat langsung dalam mengelola sampah plastik menjadi paving block. Apa satu hal yang paling berubah dari cara kalian melihat sampah? Mommy.
4: Kalau dari saya cara melihat sampah itu bukan lagi sekedar dibuang, tapi bisa diolah untuk digunakan kembali di lingkungan masyarakat agar bermanfaat juga untuk orang-orang banyak.
1: Oke, Indra.
5: Ya, saya sama. Karena pada akhirnya itu tuh barang bekas pakai kita, jadi harus menjadi tanggung jawab kita masing-masing.
1: Asik. Oke, menarik sekali ya teman Pro 2 Skorwil Nusantara 1. Dari perbincangan kita di sesi pertama ini, kita menjadi tahu bahwa inovasi paving block dari sampah plastik di SMA Negeri 1 Serui bukan sekedar tentang membuat sebuah produk kepedulian, tapi ini kepedulian terhadap lingkungan. Ada kreativitas, ada proses belajar, dan tentu ada keterlibatan langsung para siswa. Dan untuk Sobat Pro 2 yang sedang mendengarkan melalui Pro 2 RRI Jayapura, Biak Nabire, Merauke, dan Wamena, semoga cerita dari Seru ini juga bisa menjadi inspirasi bahwa inovasi untuk lingkungan bisa dimulai dari hal-hal sederhana dari tempat kita berada. Cerita kita belum selesai ya teman Pro 2, dan kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Jangan kemana-mana karena masih banyak cerita menarik yang akan kita bahas. Stay tune setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Bapak Maria.
1: Ada apa, Rida?
0: Santar Maria punya surat panggilan dari sekolah. Ibu guru pesan, Maria harus ke sekolah untuk belajar.
1: Ah, belajar di sekolah untuk apa? Buang waktu saja. Kau kasih tahu ibu guru, Maria itu anak perempuan. Jadi cukup bantu orang tua. Tokok sagu, ambil kayu bakar di hutan, dan urus dia punya adik-adik di rumah saja.
0: Tapi sekolah juga penting, Bapak Maria.
1: Ah, sudah.
2: Masalah ekonomi boleh melilit, tapi jangan biarkan generasi bangsa tumbuh tanpa memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi besar bagi masa depan generasi bangsa ini.

hari terakhir untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di hari esok, seperti hari ini, atau mungkin hari.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Masih dari kawasan Jalan Patimura dan teman Pro 2, kita kembali lagi di tamu kita Pro 2 RRI Serui. Dan tadi di sesi pertama kita sudah berkenalan dengan para narasumber dan mendengar bagaimana awal mula kegiatan pengolahan sampah plastik menjadi paving block ya. Paving block itu sedikit gambaran ya, itu macam ada di tempu halaman RRI Serui yang dong pakai tutup-tutup supaya kita bisa mobil bisa. Pokoknya kayak bagaimana gambarannya Indra ya? Pokoknya ya untuk tempat-tempat parkir ya biasa di taman seperti itu ya. Di sesi kedua ini kita akan mengajak teman Pro 2 melihat apa yang terjadi setelah itu ide itu benar-benar dicoba ya. Oke, dan kita masih bersama guru pembimbing dan dua orang siswa SMA Negeri 1 Serui dan ketuanya Indra ya. Hai Indra, ya, masih ada ya. Indra. Ada Momi juga di sini, ada anggota-anggotanya juga yang hadir. Untuk saya ke Bu Desi dulu nih. Ibu, ketika kegiatan ini mulai benar-benar dijalankan, apa tantangan pertama yang ternyata baru terlihat setelah praktik itu dimulai? Padahal sebelumnya mungkin tidak terpikirkan sama sekali.
2: Tantangannya ya?
1: Iya.
2: Awalnya itu memang tidak terpikirkan untuk sampai sejauh ini jadinya yang diharapkan. Jadi sebenarnya itu kami hanya melihat kita coba membuat paving block. Jadi sepertinya ini baru namanya uji coba, penelitian
1: gitu.
2: Seperti begitu. Jadi ternyata setelah beberapa waktu berjalan, wah ternyata apa yang kita inginkan membuat paving block itu dapat terjadi dan itu berkat kerja keras dari anak-anak ini, dari murid ini ya, seperti begitu.
1: Oke. Untuk Indra dan juga Momi, kalau dari pengalaman kalian sendiri nih, apa kejadian yang paling tidak terduga selama mengikuti kegiatan ini dan sesuatu yang awalnya tidak kan sangka itu akan terjadi? Indra, silakan.
3: Pada saat proses kami peleburannya, karena kami bingung ini komposisinya seperti apa antara HDPE, LDPE sama PET kemarin kami pakai. Itu kalau diibaratkan tuh kayak botol biasa, botol oli sama plastik.
1: Plastik.
3: Ya. Itu kami bingung tuh. Ini
1: tuh campur apa dulu
3: iya,
1: nih?
3: Betul itu ya. Karena kita enggak ada patokan. Jadi pokoknya kami coba sampai ke percobaan ke-7 akhirnya dapat. Kami pakai kalau tidak salah itu 15 35 sama berapa itu? Berapa? 80-an. Jadi sekitar segitu kami pakainya. Nah, pada saat itu ternyata yang kami kejar kekerasannya. Terus kami coba lagi yang full LDPE. LDPE itu low density polyethylene. Kami cobalah. Ternyata kalau yang HDPE-nya yang tadi yang pertama percobaan 7, kami dapat kekerasannya. Tapi mirisnya satu, dia enggak lentur.
1: Oh, gitu.
3: Jadi kami coba lagi, oh kami dapat yang lentur, tapi mirisnya satu, gampang deformasi. Deformasi itu bentuknya biasa kayak seginam, tapi tiba-tiba kalau suhunya berubah, suhu tinggi berubah atau tekanan konstan,
1: dia meleleh lagi begitu.
3: Ya, kalau tidak dia meleleh, dia berubah bentuk.
1: Oh, begitu.
3: Jadi kami hasilnya dua produk, satu yang keras, satu yang fleksibel.
1: Oke, jadi harus cari lagi ini perpaduan apa gini yang harus bikin deh jadi satu begitu. Kalau Momi,
4: kalau saya sih untuk itu suhunya sih, suhu dari lelehan itu. Karena pas kita melelehkan plastik juga itu harus lihat suhunya.
1: Oh, begitu.
4: Kontrol suhu. Kalau tidak dia akan teroksidasi dan berubah warna.
1: Oh, begitu.
2: Menjadi hitam.
3: Kalau tidak biru jadi hijau, terus hijau nanti ke hitam lagi.
1: Oh, begitu. Jadi langsung berubah-berubah ya. Berubah-berubah. Aduh, Superboy bukan ya, Power Rangers maksudnya ya. Oke, untuk Indra dan juga Momi nih, pernah tidak ada satu percobaan yang hasilnya mungkin benar-benar jauh dari harapan? Mungkin bisa ceritakan percobaan yang paling kalian ingat di otak ini kenapa hasilnya dianggap gagal gitu. Momi dulu deh.
4: Kalau kita percobaan pertama yang hasilnya warna hitam,
3: ya, hitam hijau.
4: Dan
1: hitam hijau.
3: kayak aspal
4: gitu.
1: Yang kamu bikin sebenarnya warna apa?
3: Enggak, kami pada awalnya cuma ngejar bentuk saja.
1: Bentuk dulu.
3: Bentuk dia tidak deform sama kerasnya masuk SNI waktu itu. Jadi pada saat percobaan ketujuh lah. Itu kami sempat mau menyerah lah gitu karena capek sekali.
1: Baik, berarti ternyata perjalanan menuju hasil yang sekarang ini dia tidak mulus begitu saja. Justru ada kegagalan-kegagalan dan itulah yang biasanya menjadi inovasi perkembangan ya. Nah, saya ingin tahu nih bagaimana mereka menghadapi situasi ketika hasil percobaan ini belum selesai. Untuk Ibu Desi sendiri nih, ketika hasil percobaan tidak sesuai harapan, bagaimana Ibu menentukan apa yang harus diperbaiki? Apa berdasarkan pengamatan Ibu sendiri dan juga teman-teman guru atau hasil diskusi dengan siswa, atau ada referensi tertentu yang digunakan bareng

0: minyak supaya pada saat proses pembentukannya dia tidak menjadi hitam gitu. Jadi hitam itu kan karena teroksidasi, suhunya terlalu tinggi. Seperti begitu. Jadi saya cuma bicara seperti begitu, selanjutnya mereka coba lagi, coba terus
1: ya. Jadi 7 kali baru dapat ya. Saya ingat sekali 7 kata itu tuh. Nah, proses Bu Desi ini proses mencari hasil yang lebih baik. Apakah pernah punya ide sendiri yang kemudian dicoba dalam pembuatan paving block? Kalau pernah, ide seperti apa yang Ibu bagikan kepada siswa-siswi ini?
0: Ide untuk pembuatan paving block.
1: Iya.
0: Jadi awal mulanya itu saya berkomunikasi dengan Indrasta.
2: Kita pakai
0: buat paving block, tetapi saya mau paving blocknya itu warna plastiknya tetap ada. Jadi kan kayak dari plastik-plastik kan ada warna-warnanya plastik. Jadi pada saat dicampur, saya mau coba warnanya tetap utuh pada saat pembentukan paving block. Jadi sudah kita mencari ide, saya coba menggunakan minyak. Tidak bisa. Lalu menggunakan aseton. Aseton itu kan pembersih kuku. Jadi pemikiran bahwa aseton itu pembersih kuku, jadi mungkin dia bisa menghilangkan warna itu, tapi warnanya masih tetap ada. Jadi mereka coba, Indrasta yang mencobanya waktu itu. Pada saat dia menggunakan aseton, ternyata
3: terbakar. Kalau terbakar. Suhunya tinggi, dia tinggi. Langsung menguap.
1: Berarti ada apinya begitu ya?
0: Semua dipengaruhi oleh suhu. Jadi sudah mereka bilang, ibu kita cari.
1: Karena ada alkoholnya juga mungkin kali ya.
0: Lalu mereka coba lagi alternatif lain seperti begitu. Jadi dari kegagalan itu mereka belajar mencari tahu sampai pada akhirnya ketujuh kali itu baru berhasil.
1: Untuk Indra dan Momi, pernahkah terjadi perbedaan pendapat antara kalian dengan teman atau pembimbing tentang cara membuatnya? Kalau pernah, bagaimana kalian akhirnya menentukan pilihan? Momi dulu.
4: Kalau dari saya sih, kita tidak pernah memiliki perbedaan pendapat ya. Karena kita sudah teman lama, jadi kalau
1: baku tahu satu ya.
4: Baku tahu satu sama lain.
1: Begitu. Jadi tidak ada cekcok begitu ke. Ku salah ini begitu, terade.
4: Paling kalau ada kesalahan kita diskusi, kita
1: ambil begitu.
4: Jalan yang paling baik.
1: Luar biasa anak-anak, pemikiran anak-anak. Kalau kakak tuh dulu tertawa ya. Oke, Indra silakan.
2: Ya, mungkin kalau dari kami ini tim KTI, karya tulis ilmiahnya itu, kami sering berdebat sekali, saya sama ini karena kan kita waktu itu lombanya dua, yaitu yang lomba fisik sama lomba KTI ya. Paling ya KTI itu kami sering berdebat soal penggunaan bahasa, data dan lain sebagainya itu. Tapi kalau masalah paving blocknya, fisiknya, ya kami pelan-pelan aja soalnya sama-sama buta, sama-sama gak tahu gitu.
1: Baku raba
2: ya, baku raba ini. Tapi pada akhirnya berhasil di percobaan ketujuh itu.
1: Baik, kamu udah bebas aja tuh.
2: Iya.
1: Menarik sekali ya teman Prodra. Jadi bukan hanya praktik, tetapi ada proses berpikir dan juga berdiskusi di baliknya ya. Sekarang untuk masuk ke hasilnya nih, untuk Bu Desi sendiri, kalau melihat hasil yang sudah diperoleh sekarang, apa indikator yang membuat Ibu bisa mengatakan bahwa paving block ini sudah berhasil atau layak digunakan?
0: Iya, kalau menurut saya paving block ini sudah termasuk berhasil. Karena apa? Karena mereka sudah melakukan pengujian ketahanan dari paving block itu.
1: Karena ini ya, mobil dan motor harus naik di atas akan ini.
0: Iya, betul itu. Dan itu sudah mereka uji coba dengan menggunakan teknik manual. Gitu.
1: Teknik manual itu seperti apa ya? Coba Indra.
2: Waktu kemarin kami masih cukup kasar ya, kurang ilmiah. Kami pakai palu banting. Tapi ada momen beberapa saya ketemu dengan pihak PUPR. Jadi kami pinjam alatnya, hammer testnya. Tekanannya itu ya sekitar itu. Di standarisasi kami pakai standarisasi D patokannya. Itu 7,5 sampai 8 megapascal. Jadi kuat ternyata. Tapi memang, tapi kalau untuk tekanan konstan atau tekanan stabil terus, tetap akan pecah. Karena kelemahannya situ, seperti itu. Dan dari produk kami itu hasilnya dua. Satu yang lentur, satu yang keras. Kita gak bisa pilih itu, karena kita harus pilih salah satu. Karena hukum material gitu, kalau mau keras berarti dia nanti rapuh. Tapi kalau mau lentur, dia gak terlalu keras.
1: Kayaknya kok nanti jadi profesor ya. Oke, untuk Bu Desi sendiri, apakah pernah ada pihak lain yang melihat atau mencoba hasil paving block ini secara langsung, atau bagaimana tanggapan mereka terhadap kualitas hasil dari paving block yang dibuat oleh siswa-siswi?
0: Baik, jadi paving block ini sudah pernah dari Pemda.
1: Oh, Pemda Yapen ya.
0: Iya. Mm-hmm. Kebetulan waktu itu Pak Wakil

0: Bupati yang melihat sendiri proses pembuatan paving block dan melihat sendiri bagaimana pengujian dari paving block itu. Kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup juga seperti begitu. Jadi memang di kabupaten ini kami mendapat dukungan penuh, support dari Pemda juga.
1: Luar biasa.
0: Dengan cara mereka datang melihat proses, kemudian waktu itu pernah ya kita diminta untuk karena mereka mau membantu
2: mempresentasi, jadi kita bikin proposal. Pihak Baperinda dan juga DLH waktu itu, Dinas Lingkungan Hidup mau lihat presentasi.
1: Dari Yapen atau dari luar Yapen?
2: Dari Yapen.
1: Dari Yapen,
2: iya. Waktu itu Pak Roda Puspata ini, kepala dinasnya biasa. Langsung diundang.
1: Tapi tunggu dulu tuh mau ujian Bapak ya, sabar-sabar dulu. Oke, untuk Indra dan Mumi, ketika hasil karya kalian mulai diperlihatkan kepada orang lain nih, reaksi siapa yang paling membuat kamu berkesan? Dan apa yang mereka kata pacar mungkin? Silakan Mumi.
3: Kalau reaksi pertama sih orang tua.
1: Orang tua, so sweet. Nah, Bapak bilang apa? Bapak mau bilang apa?
3: Bapak bilang, jadi selama ini kau pergi main ini untuk kerja bareng ini.
1: Iya, tepuk tangan dulu.
3: Jadi orang tua bangga karena bisa dilirik dari pemerintah, terus dapat juara juga dari lomba yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
1: Oke, luar biasa. Kalau Indra?
2: Ya, sama. Saya seperti Mumi sama. Tapi ya mungkin dari dalam hati kecil saya kayak, ini momenku gitu.
1: Ini waktuku
2: ini
1: gitu loh.
2: Jadi paling tidak bisa meninggalkan kesan lah di sekolah kalau ya kami ini kadang terkenal agak bebal lah, tapi paling tidak kami meninggalkan sisi terbaik lah sebelum pada saat nanti lulus.
1: Oh, berarti kan juga nakal sekolah?
2: Ya, lumayan lah.
1: Kakak Cika dulu di SMA 1 juga, ya, tapi iya. Itu waktu itu Pak Bob jadi memang tentara bisa bikin apa-apa. Untuk Mumi dan juga Indra ya, setelah melalui proses ini, apakah kamu sendiri melihat kamu punya kemampuan masing-masing berubah, misalnya menjadi lebih berani mencoba sesuatu yang baru atau lebih terbiasa mencari solusi ketika menghadapi masalah? Silakan Indra dulu.
2: Oh iya, pasti itu jadi kayak apa ya, ketahanan diri kayak jangan dulu menyerah lah, pasti ada jalan, pasti ada jalan. Apa ya istilah kerennya, resilience lah, ketahanan lagi. Min, kalau dari Mumi?
3: Kalau dari saya sama, cuma perbedaan pola pikirnya. Lebih dewasa, berpikir lebih dewasa.
2: Oh iya, kita lebih tenang,
3: untuk
2: lebih enggak gegabah
3: untuk masyarakat luas.
1: Berarti seperti proses yang kamu lewati dari 1 sampai 7 ya, berarti kita harus harus ada rasa sabar. Sudah dewasa kalian ya. Oke, luar biasa. Untuk Bu Desi, setelah kegiatan ini berjalan, apakah ada perubahan respon dari warga sekolah terhadap persoalan sampah, misalnya dalam cara dong buang sampah ini yang gabung-gabung akhirnya dong tong kumpul saja ini ada Nana deh yang mau bikin jadi atau cara bagaimana mereka memperlakukan sampah itu di areal sekolah?
0: Untuk di lingkungan sekolah setelah proses ini pembuatan paving block ini dari pihak sekolah juga akhirnya meminta untuk kita menyiapkan bank sampah. Bank sampah itu khusus untuk botol plastik. Jadi walaupun nanti ada sampah organik, anorganik, tapi ada juga bank sampah khusus untuk botol-botol plastik. Iya, karena memang itu dikhususkan untuk pembuatan paving block. Jadi dengan adanya ini murid juga mereka sudah tahu ini bank sampah khusus untuk buang botol. Jadi sudah langsung mereka buang di tempat yang sudah disiapkan.
1: Kayak yang kertas-kertas itu dong pisahkan begitu.
0: Jadi khusus untuk botol-botol plastik mereka sudah buang di tempatnya. Tapi kalau yang kertas-kertas yang lain ada tempat sampah anorganiknya. Kemudian yang anorganiknya juga ada.
1: Ya, berarti awal-awal yang kamu harus bersih kertas-kertas dan makanan-makanan itu
0: dicampur.
1: Sekarang ini setidak kayak luar biasa. Untuk Indra dan juga Mommy ya, kalau teman-teman di sekolah melihat kalian mengerjakan proyek ini, apa ada yang kemudian mau ikut penasaran, bertanya atau bahkan ingin ikut membantu begitu?
2: Iya, ada beberapa teman-teman yang kami juga ikut sertakan. Mereka juga antusias gitu
4: untuk bergabung.
2: Mungkin ya dari mereka ya cukup bangga lah. Wah, itu teman saya itu.
1: Keren, Mumi.
3: Kalau saya sih mungkin mereka juga bangga. Ada beberapa juga yang mau ikut
4: bergabung.
3: Tapi mungkin untuk itu kami lihat yang untuk orang Papua saja.
1: Oh begitu.
3: Dan beberapa teman yang di luar juga.
1: Oke luar biasa. Kalau boleh jujur ya, selama mengikuti kegiatan ini, pernah tidak muncul rasa capek atau bosan atau berpikir untuk, eh, itu berhenti sudah? Kalau pernah, apa yang membuat kamu akhirnya tetap melanjutkannya, Indra?
2: Oh iya, pernah. Kami satu tim tuh kayak, wah apa lagi sih ini?
1: Stop sudah.
2: Iya. Tapi pada akhirnya ya coba kita pelan-pelan cari deh apa yang bisa kita kembangkan, apa yang bisa kita apa ya, asal lagi, cari lagi mungkin. Karena ya dari produk kami juga, kami rasa juga belum cukup sempurna.
1: Mm-mm.
2: Belum ada uji laboratorium yang ilmiah. Kami kan cuma uji teknis fisik saja gitu. Kami
1: begitu.
2: Pukul pakai hammer test dan banting saya seperti itu. Jadi kalau ada kesempatan lain ya mungkin, ya kami akan kembangkan.
1: Oke, luar biasa sekali. Dari semua proses yang dilewati ini, untuk Ibu Desi ya, bersama siswa, momen apa yang paling membuat Ibu merasa bahwa kegiatan ini memang layak untuk terus dikembangkan?
0: Ya, kalau menurut saya memang kegiatan ini layak untuk harus terus dikembangkan. Mengapa? Karena kan pertama masalah sampah. Ya, kalau misalkan ini terus dikembangkan, maka paling tidak akan mengurangi sampah di sini, terutama di Kepulauan Yapen, kayak begitu. Jadi saya juga berharap bukan dari hanya mereka saja siswa, tapi mungkin masyarakat juga bisa tahu bahwa oh ternyata sampah plastik ini bisa didaur ulang menjadi
1: sesuatu
0: barang
1: yang berguna,
0: yang berharga.
1: Ya.
0: Sebenarnya banyak yang bisa diolah menjadi bahan yang bisa digunakan kembali dan bernilai, begitu. Jadi kan sebenarnya banyak bisa bikin kayak pot bunga atau apa dari itu.
1: Betul.
0: Ya betul, tapi ada lagi yang lebih bisa kelihatan
1: menghancurkan sampah plastik menjadi sesuatu yang agak besar,
0: betul,
1: yang bisa
0: sekali,
1: digunakan
0: Karena jujur saja kalau masalah nilainya lebih untung.
1: Oke.
0: Iya, seperti itu. Jadi kalau dijual kembali keuntungannya lebih baik,
1: lebih besar.
0: Iya. Okay. Jadi seperti ini saya rasa harus lebih dikembangkan lagi, terutama mungkin para pemuda-pemuda gitu yang mungkin mencari pekerjaan agak susah,
1: ya
0: kan.
1: Kenapa
0: bisa
1: tidak melakukan usaha ini?
0: Iya. Dan seperti itu yang saya harapkan selalu dikembangkan terus.
1: Jangan saya berharap nanti mereka punya pabrik di Serui ya.
0: Amin.
1: Oke, terakhir untuk di sesi kedua ini, kalau hari ini diberi kesempatan untuk mengulang proyek ini dari awal, satu hal apa yang akan kalian lakukan secara berbeda berdasarkan pengalaman yang sudah kalian dapatkan dari Bu Guru dulu, Bu Desi?
0: Kalau saya, kalau misalkan ini diulang lagi kembali, mungkin pernah kita berkomunikasi ini, saya pingin bahwa Parfum Blok itu mungkin desainnya lebih baik, bagus lagi, hasilnya lebih baik lagi. Artinya karena kan yang berapa kali kita uji coba ini kan hanya satu warna. Maksudnya saya dalam satu parfum blok itu ada warna-warna dari plastik aslinya yang masih ada. Itu menjadi
1: Impiannya Ibu
0: tantangan kita ke depan untuk mencobanya lagi. Dan itu mereka juga sudah tahu itu.
1: Oh, caranya luar biasa.
0: Baru mau mencari tahu bagaimana prosesnya itu.
1: Kalau Indra,
2: mungkin ya kami mau membangun sistem yang lebih tertata lah. Soalnya kemarin kita gerudukan tuh, cepat-cepatan ya, kejar-kejaran sama waktu.
1: Yeah.
2: Mungkin ya gitu, sistem tuh sama produknya lebih halus lagi lah, lebih sempurna.
1: Kalau Momi?
3: Kalau saya sih sama, untuk memperbaiki produknya lebih baik lagi.
1: Oke, siap. Dan teman Pro 2, di sesi kedua ini kita tahu bahwa di balik paving block yang sudah jadi, ternyata ada cerita yang jauh lebih panjang ya. Ada percobaan yang tidak selalu berhasil, ada proses untuk mencari solusi, dan mungkin inilah yang membuat sebuah inovasi menjadi menarik ya teman Pro 2. Bukan hanya karena dapat hasil yang dibuat, tetapi juga karena proses dan orang-orang di baliknya. Kita akan bahas di sesi berikutnya. Jadi teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana, tetapkan kebersamaan teman Pro 2 di tamu kita Pro 2 RRI Serui.
4: Bapak Maria.
5: Ada apa, Rida?
4: Santar Maria punya surat panggilan dari sekolah. Ibu guru pesan, Maria harus ke sekolah untuk belajar.
5: Ah, belajar di sekolah untuk apa? Buang waktu saja. Kok kasih tahu ibu guru, Maria itu anak perempuan. Jadi cukup bantu orang tua. Tokok sagu, ambil kayu bakar di hutan, dan urus dia punya adik-adik di rumah saja.
4: Tapi sekolah juga penting, Bapak Maria.
5: Ah, sudah, sudah.
6: Masalah ekonomi boleh melilit, tapi jangan biarkan generasi bangsa tumbuh tanpa memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan investasi besar bagi masa depan generasi bangsa ini.

Sistem pendeteksi gempa adalah serangkaian alat dan teknologi yang digunakan untuk memantau dan mendeteksi aktivitas gempa bumi secara real time. Dengan menggunakan berbagai sensor, sistem ini dapat mendeteksi adanya getaran yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Begitu gempa terdeteksi, sistem ini dapat memberikan peringatan dini kepada masyarakat dan pihak terkait sehingga mereka dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan, seperti evakuasi atau pengamanan bangunan. Sistem pendeteksi gempa umumnya menggunakan sensor seismik yang mampu mendeteksi gelombang seismik, yaitu gelombang yang terbentuk akibat pergerakan lempeng bumi. Sensor ini biasanya dipasang di beberapa titik sekitar area yang rawan gempa. Setelah sensor mendeteksi adanya pergerakan tanah, data tersebut akan dikirimkan ke pusat pemantauan untuk dianalisis. Tergantung pada kekuatan gempa, data ini dapat diproses untuk memberikan informasi lebih lanjut seperti estimasi kekuatan gempa, lokasi pusat gempa, dan prediksi dampak yang mungkin terjadi. Dengan informasi tersebut, sistem akan mengirimkan peringatan dini kepada masyarakat melalui berbagai saluran seperti sirene, pesan teks, dan aplikasi peringatan bencana.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Teman-teman Pro 2, teman terbaik kamu dan juga pendengar, kita sudah sampai di sesi terakhir tamu kita hari ini ya. Wadidaw, kayaknya ini waktu harus tambah boleh KP. Kalau tadi kita sudah banyak berbicara tentang program Paving Block ya, dan bagaimana prosesnya, kali ini kita sedikit lebih dekat secara personal ya teman Pro 2. Karena di balik sebuah program tentu ada cerita dan ada rasa resah juga, rasa lelah, dan ada kebanggaan, ada keseruan, bahkan mungkin ada momen yang tidak terlupakan. Nah, untuk Bu Desi sendiri nih, selaku pembimbing yang mendampingi siswa-siswi ini, ketika pertama kali melihat anak-anak mulai terlibat dalam program Paving Block ini, apa yang Ibu rasakan sebagai guru?
2: Takjub.
1: Asik, satu kata itu ya, takjub. Tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Oke. Karena apa, Ibu?
2: Karena bagi saya mereka dengan umur yang segini, kategori siswa, sudah bisa berpikir setingkat dengan mahasiswa.
1: Oke. Okay,
2: seperti itu. Jadi jujur saya sangat takjub melihat mereka.
1: Sampai Ibu
2: luar biasa.
1: Ya,
2: iya. Terkadang saya berpikir anak-anak ini luar biasa hebat sekali. Saya waktu zaman saya sekolah, saya tidak sampai
1: berpikir seperti itu.
2: Tapi mereka luar biasa, rasa ingin tahunya itu dalam sekali. Itu yang membuat saya luar biasa mereka. Iya.
1: Kalian sebenarnya gen apa sih? Gen Z atau Gen Z ya? Bukan Gen Angel ya? Bukan ya? Angel kan baru lahir toh. Oke, Gen Z loh. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak Gen Z. Untuk Indra dan juga Momi nih, kalau boleh jujur, waktu pertama kali ikut kegiatan ini, apa yang kalian rasakan nih? Antusias, penasaran, capek, atau malah sempat bingung ini tuh mau bagaimana nih?
3: Oh itu, bingung dan antusias.
1: Bingung tapi antusias.
3: Kita kayak senang, oh ini ada kesempatan, tapi gimana nih caranya gitu. Ya tapi pelan-pelan kita cari cara, cari jalan. Ya kita susah senang hadapi sama-sama lah.
1: Oke.
3: Okay. Jadi itu.
1: Kalau Momi?
4: Sama juga, bingung dan antusias. Macam ingin tahu, ini kita bisa buat ini, tapi bingung mulai dari mana.
3: Iya, mau dibuat kemana?
1: Bakar plastik dulu kan gitu. Oke, tadi Kak Cika tuh penasaran. Tadi kan kok pakai kata-kata ilmiah toh, maksudnya tentang untuk kasih pecah apa, untuk mengetes gitu toh paving blocknya. Kalau misalnya mobil dan motor itu bisa nggak kalau melewati paving block yang kalian bikin itu?
3: Oh bisa, tapi dalam area luasan.
1: Berarti jadi banyak gitu,
3: iya, ya banyak. Tapi kalau cuma satuan ya saya rasa tetap nggak bisa.
1: Iya,
3: karena kelemahannya paving block plastik itu, tekanan terpusat satu titik, pecah pasti.
1: Oh gitu.
3: Karena kami cepat coba, ada batu kecil tuh, kami banting di batu itu, retak bawahnya.
1: Oh gitu. Dan pecah. Jadi memang harus dalam bentuk banyak seperti yang disusun kayak macam di depan kantor begitu ya. Jadi kekuatannya itu bisa
3: nanti
1: menyatu,
3: bisa merata. Ya, kan? Terus dasarnya juga harus bagus.
1: Begitu.
3: Apa istilahnya, base course-nya.
1: Rapi gitu ya di bawahnya. Jadi luar biasa. Berarti kalau dipakai untuk dalam bentuk banyak, berarti motor dan mobil bisa ini, apalagi pejalan kaki ya. Itu paling bisa. Oh, berarti saya dia punya apa ya? Sejauh ini ada tidak yang meminta untuk bikin kan kak, kita mau pakai di sini.
3: Oh iya, ada beberapa BUMN kayak Pertamina gitu.
1: Oh,
2: mereka sempat
3: kemarin
2: minta.
3: Dari pihak pertama dinas DLH itu, terus pihak ketiga Pertamina.
1: Iya nih, SMA 1 sudah bikin proyek, sudah menghasilkan uang ya.
3: Tapi kami juga sadar belum bisa semasif itu produksinya. Jadi kalau diberi kesempatan ya peralatan dan juga uji tes laboratorium, karena kami juga mau dapat SNI-nya.
1: Oh begitu. Wih, luar biasa, tepuk tangan dulu sampai sudah pemikiran di situ ya. Untuk Bu Desi selama mendampingi anak-anak, apakah ada satu momen yang membuat Ibu merasa terharu atau bangga melihat mereka?
2: Iya, sudah pasti ada terharu bangga, karena itu rasa ingin tahu mereka sudah mentok begini, mereka masih berusaha mencari tahu, untuk mencari tahu solusinya seperti apa. Itu yang membuat saya terharu. Kerja keras mereka, disiplin, tanggung jawab, rasa ingin tahu mereka itu sangat luar biasa buat saya. Dan jujur, saya sebagai pembimbing sampai dengan detik ini saya masih merasa bangga bisa bersama-sama dengan mereka.
1: Oke.
2: Itu saya bangga sekali.
1: Tepuk tangan dulu untuk kamu, Kak. Oke, Ibu. sebagai guru ya, apakah Ibu melihat ada perubahan sikap atau karakter dari anak-anak ini, Dorang?
2: Ya, yang jelas ada perubahan sikap karakter. Yang awalnya seperti apa, setelah mereka kerja sama seperti ini seperti apa, juga ada perubahan. Yang saya lihat adalah tanggung jawab mereka.
1: Oke. Okay.
2: Itu. Tanggung jawab mereka, mereka benar-benar bertanggung jawab untuk apa yang sudah mereka mulai, itu mereka bertanggung jawab sampai
1: untuk selesai akhir. Ya.
2: Iya, okay. Seperti itu. Itu yang saya lihat.
1: Luar biasa. Untuk Indra dan Momi, setelah ikut terlibat langsung, apakah pandangan kalian terhadap pekerjaan atau proses pembuatan sesuatu menjadi berubah begitu? Momi dulu.
4: Kalau pandangan saya sih berubah karena bisa bersama-sama dengan teman. Mm-mm. Gitu, bisa melihat proses kerjanya, bisa membuat skill mendapatkan skill. Mm-mm. Baru untuk pergi kuliah merantau.
1: Jadi kalau misalnya dosen bilang ini ada karya ilmiah, saya mau buat paving block gitu ya. Gampang gitu ya. Nah,
4: basicnya sudah ada.
1: Iya, sih. Kalau Indra?
3: Ya, kalau mungkin dari saya ya, mungkin ini bentuk tanggung jawab kami lah sebagai pelajar. Mm-mm. Yang nantinya akan kembali lagi ke masyarakat ya. Paling tidak kami tidak kembali kosong-kosong, kami punya apa ya, legasi yang kami tinggalkan. Mm-mm. Jadi tanggung jawab kami juga sebagai pelajar untuk meninggalkan sesuatu nanti kembali ke masyarakat.
1: Okay.
3: Jadi ya kami cuma bisa menyumbangkan ini, ide lama yang kami perbarui lah. Jadi
1: okay. Itu. Oke, kalau Indra, yang paling menolong Indra dalam proyek ini untuk karya ilmiah itu siapa, teman-teman yang ikutan ini?
3: Kalau dari tim karya ilmiah itu saya sama Azra.
1: Azra, tepuk tangan untuk Azra dulu, bisa membantu.
3: Ini kemampuan analisisnya cepat ini.
2: Iya, kalau analisisnya bagus.
3: Analisisnya cepat.
1: Oke. Okay.
3: Jadi ya.
1: Tolong disorot kameranya,
2: silakan.
1: Apa yang mau ditambahkan?
3: Ya mungkin dari kami harapan kedepannya ada lagi lah penerus-penerus kami, jangan berhenti di kami lah.
1: Iya, kalau dilihat ada-ada sekarang ini, Indra lihat bagaimana?
3: Ya mungkin ada beberapa lah, tapi mungkin apa ya, kalau dari saya mungkin mereka
1: keseriusan ya, itu penting ya.
3: Ya penting sekali.
1: Oke, kalau Mumi sendiri, di teman-teman semua ini yang membantu Mumi untuk berpikir, aduh kita harus begini-begini, yang sering berdiskusi dengan Mumi itu siapa?
4: Yang sering berdiskusi dengan satu, yang si kecil di belakangnya.
1: Aduh, si kecil lagi nih. Dep nama siapa? Dep nama bukan si kecil.
4: Dep nama Ade.
1: Ade, Kamda petugas apa saja di dalam ini, proyek ini?
4: Tunda petugas itu membantu sama melihat pekerjaan lapangan.
1: Begitu ya. Berarti Kamda yang sering ya?
4: Sering bersama.
1: Ceng disampai itu ke sini, begitu ya?
4: Iya.
3: Konsultan lapangannya lah.
1: Oh, konsultan lapangan, luar biasa. Untuk Ibu Desi sendiri, pernah tidak Bu melihat anak-anak ini bekerja bersama justru membuat Ibu mendapatkan pelajaran dari mereka? Biasanya kan dong dapat pelajaran dari Ibu, toh. Pelajaran apa yang Ibu dapat dari siswa-siswi ini?
2: Yang saya dapat dari siswa-siswi ini selama saya mendampingi mereka itu adalah apa namanya ya, rasa ingin tahu mereka itu yang membuat saya, wah ternyata belajar itu, belajar sesuai itu tidak harus dari
1: buku saja, buku begitu saja.
2: Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau teori kan semua bisa baca.
1: Betul.
2: Tetapi kalau praktek itu pada saat melakukan praktek itu kan banyak sekali hambatan dan tantangan. Nah itu, jadi itu juga jadi pembelajaran buat saya ke depan ya, mungkin lebih baiknya jangan kita terlalu berpatokan dengan teori. Mm-mm. Tapi coba langsung turun ke lapangan, praktek secara
1: ya,
2: langsung. Mm-mm. Supaya mereka bisa tahu, oh kalau kita praktek tantangannya ini. Mm-mm. Ini masalahnya. Mm-mm. Jadi mereka juga bisa tahu kalau ini masalahnya, berarti mereka bisa cari tahu solusinya seperti apa.
1: Iya, betul.
2: Seperti begitu.
1: Oke, ada pengalaman untuk orang juga ya. Oke, untuk Indra dan Mumi nih, setelah mengikuti kegiatan ini, apakah ada sesuatu yang sekarang kalian merasa ternyata Sanisa bisa? Tidak ada yang tidak bisa begitu. Coba Indra.
3: Iya, ada. Kadang tuh saya apa ya, istilah gaulnya impostor syndrome lah.
1: Maksudnya apa gitu?
3: Meragukan diri sendiri.
1: Meragukan diri sendiri.
3: Padahal
1: okay.
3: Mendiskreditkan diri sendiri. Padahal ya sebenarnya bisa aja. Mm-mm. Yang penting yakin aja sama diri sendiri. Kalau dicoba ya. Kalau belum dicoba kita belum tahu, tapi kalau udah dicoba, udah dijalani, oh ternyata saya bisa begini, ternyata bisa lebih daripada ini.
1: Kalau Momi?
4: Kalau dari saya sih, saya sebenarnya juga sangat meragukan siapa diri sendiri. Cuma saya selalu ingat yang siapa pak kasih tahu, kalau dia bisa, kenapa aku tidak bisa?
1: Asik, tepuk tangan dulu! Oke, Ibu Desi ini, pertanyaan untuk Ibu Desi, menurut Ibu seberapa penting pengalaman seperti ini bagi siswa-siswi di SMA Negeri 1 dibandingkan hanya belajar teori di dalam kelas, Ibu?
2: Kalau menurut saya ini sangat penting. Artinya begini, bahwa terkadang apa yang kita pelajari di kelas atau di sekolah itu dalam bentuk teori itu belum tentu itu yang akan
1: terjadi di kehidupan kita, ya.
2: Seperti itu. Artinya, minta maaf sebelumnya, terkadang orang bilang teori lain, praktek lain.
1: Jadi latihan lain, iya.
2: Jadi kalau terkadang kita melakukan sesuatu secara langsung, itu biasanya tidak sesuai dengan teori. Karena kan namanya kita melakukan percobaan itu kan pasti adalah masalah satu demi satu yang tidak sesuai dengan teori, tapi itu membutuhkan pemikiran kita sendiri untuk mencari solusi atau alternatif mana, begitu. Dan itu sudah mereka bisa dilihat dari ya mereka yang membuat muffin block ini, seperti itu, karena mereka berpikir
1: gagal demi kegagalan, dicoba
2: mereka mencari
1: demi
2: tahu
1: dicoba,
2: mencari tahu sampai akhirnya mereka mengambil keputusan ini yang sudah paling
1: pas ya,
2: seperti begitu.
1: Oke, kalau suatu hari nanti nih Indra dan juga Mumi juga teman-teman yang lain sudah besar dan melihat paving block hasil kegiatan ini, apa yang kira-kira akan kalian ingat dari pengalaman hari ini? Silakan Mumi.
4: Yang saya dari pengalaman hari ini itu kebersamaan dengan teman-teman dan mungkin pas itu aja, dulu saya pernah kayak begini.
1: Keren. Silakan Indra.
3: Ya mungkin dari saya sama, tapi paling tidak di masa muda saya yang ya saya cukup bebal lah, cukup bandel, tapi paling tidak mampu bisa memberikan prestasi lah setidaknya ke instansi pendidikan saya SMA 1. Dan nanti pada saat mungkin saya menikah atau punya anak, saya bisa bilang, bapak dulu begini.
1: Asik ya, pemikirannya jauh banget, anak-anak Gen Z ya. Oke, luar biasa kan. Sebagai penutup, saya ingin mendengar satu persatu apa pesan dan harapan Ibu Desi untuk anak-anak, dan apa pesan serta harapan anak-anak untuk sekolah, guru, dan juga teman-teman yang sudah terlibat dalam program ini. Dari Bu Desi dulu, pesan untuk anak-anak ini.
2: Kalau pesan saya untuk anak-anak ini, terus belajar, kemudian jangan patah semangat, kemudian yakin dan percaya kalau memang itu harus dilakukan, lakukan, seperti itu.
1: Oh syadu ya. Oke, silakan untuk Mumi dulu.
4: Kalau dari saya, pesan kepada ibu.
1: Kok ibu?
4: Dan teman-teman ibu.
1: Maksudnya pesan untuk ibu, sekolah, untuk guru, ya silakan.
4: Terima kasih karena sudah mau dukung kami dengan sepenuh hati. Dan untuk teman-teman juga, terima kasih karena sudah mau berjuang bersama hingga kita bisa berada di titik seperti ini.
1: Oke, luar biasa. Dan dapat juara ya, kemarin juara berapa?
4: Juara 1.
1: Wey, keren. Oke, silakan Indra.
3: Ya mungkin kalau pribadi dari saya sih, untuk mungkin junior-junior saya, penerus-penerus, ya tetap haus lah, haus akan keingintahuan. Jadi paling tidak kita sebagai generasi muda bisa meninggalkan kesan baik dan juga bisa membangun negeri ini lah. Atau paling tidak tempat di mana kamu lahir gitu.
1: Luar biasa. Itu aja? Luar biasa sekali. Terima kasih banyak untuk Ibu Desi dan juga terima kasih banyak untuk Indra dan Mumi yang sudah berbicara. Kam semua terima kasih banyak ya. Ini namanya siapa?
5: Brian.
1: Satunya?
5: Azraf.
1: Yang satunya?
5: Saya Ade.
1: Ade, yang cewek?
6: Joyce.
1: Yang ceweknya? Yang satunya?
7: Alexis.
1: Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk kamu semua. Dan teman Pro 2, ternyata di balik paving block yang mungkin kita lihat sebagai sebuah hasil kegiatan dan juga hanya ikut lomba, ada banyak cerita di dalamnya ya. Ada cara kerjasama, juga ada rasa lelah dan pengalaman baru, ada kebanggaan, dan tentunya ada pembelajaran yang mungkin akan terus kita ingat dan juga anak-anak yang melakukannya ya. Semoga pengalaman ini tidak berhenti ya kalian semuanya ketika programnya selesai, tetapi nilai kerjasama, tanggung jawab, dan juga semangat untuk berkarya terus dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, Pro 2 dimanapun saja kalian berada, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tamu kita hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk guru pembimbing Ibu Desi. Terima kasih juga untuk adik-adik siswa-siswi yang sudah hadir, berbagi cerita dan pengalaman, bahkan perasaan selama mengikuti program Paving Block ini. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung, terlibat dalam kegiatan ini. Untuk rekan-rekan yang sudah merilis, kami ucapkan terima kasih banyak. Pro 2 Jayapura, Biak, Nabire, Merauke, dan Wamena, semoga apa yang sudah dilakukan hari ini memberikan manfaat dan juga menjadi pengalaman yang berharga bagi anak-anak dan juga teman Pro 2 dimanapun saja kalian berada. Saya Maria Numberi pamit undur diri, sampai jumpa kembali di tamu kita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan, salam hangat dan sampai jumpa, bye bye dulu semuanya, bye. Suaranya mana?
6: Bye.
8: Telah kamu ikuti siaran berjaringan tamu kita dari Korwil Nusantara 1 Papua. Nantikan tamu kita selanjutnya di RRI Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, Merauke, dan Bovendigul. Sampai jumpa minggu depan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar. Tapi sebenarnya, ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur ini.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya, di hari Selasa teman Pro 2 bareng aku Faiza Sintia teman Pro 2. Ya gak kerasa ya, sudah kemarin di tanggal 17 Agustus pastinya semangat merdeka itu masih harus ada terus teman Pro 2 dalam diri setiap warga negara Indonesia. Ya, semangat kemerdekaan, semangat berjuang, semangat bernegara, semangat bela negara, dan itu harus selalu ada teman Pro 2. Faiza nemenin kamu dari jam 6 sampai nanti jam 12 malam di jam 00.00 ya teman Pro 2, menemani dari mungkin waktu istirahat kamu di malam hari ini sampai nanti kamu tertidur, sampai nanti kamu begadang mungkin ya, yang lagi kejar setoran tanggung jawab mungkin ya. Aku bakal temani segala aktivitas kamu dengan informasi dan juga lagu-lagu juga teman Pro 2 menemani di malam hari ini ya. Makanya jangan kemana-mana kamu yang lagi di perjalanan, yang lagi di rumah, yang lagi di cafe, lagi di coffee shop mungkin ya. Atau mungkin ada juga yang lagi masih di kantor ya, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura teman terbaik kamu. Dan di sabar aku bakal bahas satu topik kesehatan untuk kamu teman Pro 2 setelah ini. So stay tune terus, jangan kemana-mana teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih dari Jalan Tersangka Pro nomor 23 Jayapura teman Pro 2 dan masih di Sabar Sehat bareng Pro 2 di pukul 18 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Aku mau bahas tentang kendali jenis kulit dan cara merawatnya dengan tepat teman Pro 2, dan ini sangat relate banget untuk kamu ya yang sangat peduli gitu ya dengan kesehatan kulit wajah kamu teman Pro 2.

Kulit setiap orang itu memiliki karakteristik yang berbeda, teman Pro 2, sehingga kebutuhan perawatannya juga tidak selalu sama. Dan secara umum, jenis kulit dapat dikelompokkan menjadi kulit normal, kering, berminyak, kombinasi, dan juga sensitif ya, teman Pro 2 ya. Dan kalau kita lihat dari American Academy of Dermatology, menjelaskan kalau kulit normal biasanya memiliki keseimbangan antara minyak dan kelembapan, dan jenis kulit ini tidak terlalu kering maupun berminyak. Kulit normal umumnya memiliki tekstur yang relatif halus dan tidak mudah mengalami iritasi, teman Pro 2. Berbeda dengan kulit normal ya, kulit kering cenderung kekurangan minyak alami dan kulit kering terasa kasar, kencang, atau mudah mengelupas. Perawatan kulit kering sebaiknya mengutamakan pembersih yang lembut dan pelembab untuk membantu mempertahankan kelembaban kulit kamu, teman Pro 2. Dan kalau kulit berminyak ditandai dengan produksi sebum yang lebih banyak sehingga wajah itu dapat terlihat mengkilap dan pori-pori lebih mudah tersumbat, teman Pro 2. Tentunya juga kondisi tersebut dapat membuat seseorang lebih rentan mengalami komedo dan jerawat. Lalu juga produk berlabel non-komedogenik dapat menjadi salah satu pilihan, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas selanjutnya, teman Pro 2, masih di topik yang sama. Ada pula kulit kombinasi yang mungkin belum banyak orang yang tahu ya, teman Pro 2. Setelah ini aku bakal balik lagi, so jangan kemana-mana, tentunya teman Pro 2.

Just to the news.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tembanti selaku pemilik ulayat kawasan Hutan Bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura Tumpang Pro 2, dan tentunya masih menemani malam harinya kamu Tumpang Pro 2 di malam hari ini. Dan masih disabar sehat bareng Pro 2, teman Pro 2. Dan tadi kita sudah bahas ya beberapa jenis kulit yang disesuaikan, bagaimana cara perawatannya juga, teman Pro 2. Ya begitulah ya. Kita lanjut lagi teman Pro 2 untuk kulit kombinasi yang memiliki karakter berbeda pada beberapa bagian wajah. Misalkan area dahi, hidung dan lagu itu berminyak, dan dagu ya lebih berminyak. Sementara pipi terasa lebih kering. Nah, itu termasuknya adalah kulit kombinasi. Karena kebutuhannya itu tidak sama di setiap area teman Pro 2. Dan perawatan itu dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing bagian kulit kamu ya. Sementara itu juga kulit sensitif lebih mudah memberikan reaksi terhadap produk tertentu maupun perubahan lingkungan. Rasa perih, gatal, kemerahan atau kering setelah menggunakan suatu produk dapat menjadi tanda kulit membutuhkan perawatan lebih lembut. Mengetahui jenis kulit membantu seseorang tentunya memiliki pengetahuan terhadap produk perawatan yang sesuai ya, dan menghindari penggunaan produk-produk yang berpotensi mengiritasi tentunya. Namun jenis kulit juga dapat berubah seiring waktu akibat usia, perubahan hormon, stres, kondisi lingkungan maupun faktor-faktor lainnya. Tentunya apapun jenis kulitnya teman Pro 2, rutinitas dasar tetap dapat dimulai, yakni membersihkan kulit secara lembut, menggunakan pelembab dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Dan jika kulit bermasalah atau sulit menentukan jenis kulit, kamu bisa berkonsultasi dengan dokter kulit yang dapat membantu mendapatkan penanganan yang sesuai tentunya teman Pro 2. Itulah ya informasi untuk sabar di malam hari ini teman Pro 2. Dan sesaat lagi di pukul 7 waktu Indonesia Timur ada info Pro 2 ya dari rri.co.id. Informasi nasional, berita-berita nasional untuk kamu teman Pro 2 akan Faiza share untuk kamu tentunya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, Faiza akan kembali lagi masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu teman Pro 2. Pro 2.

0: Live for Yay Info.
1: Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu? Kamu ngantuk.
2: Ngantuk iya. Banget.
1: Kamu gak tidur ya semalam ya?
2: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
1: Kenapa? Aduh,
2: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
1: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
2: Gimana sih caranya?
1: Pengen tahu? Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
2: Gitu ternyata.
1: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
2: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI for Yay Info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di jantung sangka peral pendapat 3 Jayapura Taman Pura 2, selamat malam. Dan sudah dipukul 19.14 waktu Indonesia Timur. Waktunya Info Pro 2 dari rrt.co.id menemani kamu Taman Pura 2. Untuk informasi pertama ini, Taman Pura 2 datang dari pemerintah yang terus mempercepat pengiriman bantuan warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dengan memanfaatkan jalur udara dan laut ya. BNPB mencatat sebanyak 101.494 kg, sekitar 101,5 ton logistik telah dikirimkan ke wilayah terdampak selama 3 hari sejak tanggal 15 kemarin, dan distribusi bantuan logistik tersebut dipusatkan melalui pos pendukung logistik nasional di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Lalu proses pengiriman melibatkan BNPB, TNI, pemerintah, serta sejumlah mitra kemanusiaan untuk memastikan kebutuhan masyarakat di daerah terdampak dapat segera dipenuhi. Adapun dari Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Andi Eviana, bersama PLT Direktur Optimasi Jaringan Logistik dan Peralatan BNPB Brigjen TNI Heri Setiono, sebelumnya berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, Jafri Samsudin, di Posko TNI AU Halim Perdana Kusuma, Taman Pura 2. Operasi pengiriman bantuan melalui PPN Halim Perdana Kusuma telah dimulai sejak hari Sabtu kemarin, dan dalam pelaksanaannya pesawat angkut berat TNI Angkatan Udara digunakan membawa ke berbagai kebutuhan darurat menuju sejumlah wilayah terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Khusus pada hari Senin kemarin, BNPB mencatat ada 3 penerbangan dengan total muatan mencapai 40.567 kg logistik, maksudnya Taman Pura 2, dan 3 penerbangan tersebut masing-masing menuju Labuan Bajo dan Maumere sebelum kembali ke Halim Perdana Kusuma. Tentunya percepatan distribusi logistik dilakukan di tengah proses penanganan darurat pasca gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores dan sejumlah daerah di NTT. Tentunya juga dengan kombinasi transportasi udara dan laut, pemerintah berupaya mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana, Taman Pura 2. Selain ini masih ada informasi lainnya untuk kamu, Taman Pura 2, masih di Info Pro 2 dari rri.co.id, Taman Pura 2.

0: Mau dibawa kemana, Nduk? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa, toh, Mbak?
0: Nah, ya nggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
0: Loh ya toh, tahu akibatnya.
2: Man.

Masih dari jalan Tersangka Pro nomor 23 Jayapura Taman Pro 2, dan masih di info Pro 2 dari RRI.co.id yang bakal aku share untuk kamu. Yang kali ini Taman Pro 2 datang dari Mensesnek Taman Pro 2 ya. Masih membahas tentang menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah masih mampu menangani dampak negatif di NTT. Karena itu pemerintah belum akan membuka bantuan dari pihak asing terkait hal tersebut ya. Pemerintah terus memasok bantuan logistik dan menyiapkan titik pengungsian untuk warga terdampak gempa di NTT. Selain itu juga disiapkan hunian sementara atau hunian tetap bagi warga terdampak.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Masih di Jalan Tersangka Pro nomor 3 Jayapura. Selamat malam semuanya. Dan tentunya aku mau menyapa dulu ya, selamat malam untuk kamu yang masih setia dengerin dari Pro 2 Jayapura. Dari ruang dengar kamu, teman Pro 2, terima kasih. Selamat malam untuk kamu tentunya, teman Pro 2 yang lagi di perjalanan. Mungkin ya masih di perjalanan menuju pulang ke rumah, atau udah di rumah, terus sudah menuju waktunya istirahat, sudah bersih-bersih, sudah bakal malam ya, teman Pro 2, mandi air hangat langsung ya menuju tempat tidur dan segera ke mimpi indah. Tapi aku masih punya satu informasi terakhir, teman Pro 2, untuk info Pro 2 dari RI.co.id di malam hari ini. Yang kali ini teman Pro 2 datang dari Universitas Multimedia Nusantara yang mengelola sampah berbasis ekonomi melalui program pengabdian masyarakat di Bank Sampah Irmas, Desa Pete, Tangerang. Nah, program tersebut mengintegrasikan teknologi pengolahan residu menjadi arang dengan digitalisasi pemasaran melalui platform Customer Relationship Management, teman Pro 2. Dan program tersebut dirancang untuk menjawab persoalan sampah residu, yang program ini juga sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, teman Pro 2. Adapun dari Bank Sampah Irmas, Desa Pete diketahui beranggotakan 14 orang dan selama ini menjalankan kegiatan pengelolaan sampah di masyarakat. Tentunya juga melalui program tersebut, kelompok didorong meningkatkan kapasitas produksi dan pemasaran agar pengelolaan sampah dapat berlangsung secara berkelanjutan, teman Pro 2.

Tentunya juga keterlibatan tim mahasiswa menjadi bagian dari proses hilirisasi pengetahuan yang sehingga teknologi dan pengetahuan yang dikembangkan di lingkungan perguruan tinggi dapat menjawab persoalan masyarakat tentunya ya. Tentunya ini menjadi hal baik ya untuk kolaborasi tersebut ya. Dan Bank Sampah Irmas juga tidak hanya memperoleh teknologi dan platform digital, tapi juga mampu meningkatkan kapasitas produksi serta pemasaran secara mandiri tentunya teman Pro 2. Ya, dan itulah teman Pro 2 informasi terakhir untuk edisi di Pro 2 hari ini ya. Tapi Faiza tentunya masih menemani malam harinya kamu teman Pro 2 hingga nanti pukul 12 malam seperti biasa ya. Dan karena hampir mau jam 8 malam waktu Indonesia Timur, kita akan masuk juga di program selanjutnya ya, di Sapa Malam teman Pro 2. Jadi kita akan bahas satu topik ya untuk menemani malam harinya kamu. Jadi jangan kemana-mana, Faiza masih di sini menemani kamu teman Pro 2. Kita akan curhat-curhat nanti ya di malam hari ini ya. Jadi stay tune terus teman Pro 2.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Ah, apa sih
1: mau
0: itu?
1: Mau enggak ini?
0: Coba namanya.
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu enggak, kepiting itu jalannya enggak normal loh.
1: Enggak normal. Enggak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI for Yay Info. Teman terbaik.

0: Februari dari Roni Parulian, Teman Pro 2 menemani di pukul 20 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur ya. Apakah kamu merasa juga merasa dicintai kalau dengar lagu ini Teman Pro 2? Kalau aku iya. Padahal Roni bikin lagu ini dan menyanyikan lagu ini untuk sang kekasih tercinta ya Teman Pro 2. Tapi gak apa-apa deh gitu ya, kalau lagi agak-agak gimana kayaknya ngerasa juga kayak merasa dicintai ya. Kita sebagai fansnya Roni itu merasa dicintai gitu sama Roni Parulian gitu.
1: Ini pertama kali ku bisa jadi yang terbaik.
0: Dan kita udah di Sapa Malam Teman Pro 2. Untuk kamu mungkin yang mau kirim-kirim salam, boleh banget di jam ini ya, hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur ya. Bisa langsung ke DM Instagram Pro 2 Jayapura, Teman Pro 2 menemani di malam harinya kamu ya. Jangan lupa di follow juga biar kamu gak ketinggalan berbagai informasi dari kami gitu ya Teman Pro 2 ya. Di Sapa Malam pokoknya 1 jam Teman Pro 2 dengan lagu-lagu juga masih menemani kamu. Langsung ke Instagram Pro 2 Jayapura ya. Faiza tungguin tentunya Teman Pro 2 masih di Sapa Malam untuk kamu Teman Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kita Indonesia, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Let me tell you.

Masih dari jam pasangan pernah nomor 3 Jayapura atau Pempro 2 ya, lagu dari Pam Russell atau Pempro 2. A Little Blue Thing ya, teman Pro 2 menemani di jam pukul gak tau double-double ya, di jam 20 lewat 35 menit waktu Indonesia Timur. Gimana lalu lintas di Jayapura malam ini? Kayaknya lancar-lancar aja ya kalau Jayapura ya, teman Pro 2 ya. Kalau baru pagi saat jam-jam menuju kantor atau pulang-pulang kantor tuh baru macet ya teman Pro 2 ya. Itu adalah hal yang perlu disyukuri ya di malam hari ini teman Pro 2. Kenapa? Karena kamu lihat gak sih kayak misalkan, aduh kalau Jakarta jangan dijadikan patokan ya. Kalau Jakarta tuh kayaknya hektiknya tuh beribu-ribu hektik gitu ya. Kamu masuk jam 7.30, kamu harus otw itu jam 5.30. Itu kalau di Jakarta teman Pro 2. Apalagi kalau pakai KRL ya, pakai transportasi umum, mudah ya, harus 2 jam sebelum itu paling aman tuh udah berangkat teman Pro 2. Tapi kalau misalkan jaraknya dekat dengan kantor bisa diatur lah ya. Tapi kalau jaraknya lumayan ya teman Pro 2, jangan harap kamu akan masuk kerja itu tepat waktu. Padahal aku belum pernah sih ya kerja di Jakarta, tapi cuma dinas-dinas luar aja beberapa ini. Padahal nginep di hotel gitu ya, menuju ke tempat itu dekat gitu, tapi lumayan aja. Pergerakan lalu lintasnya sangat lambat teman Pro 2, karena memang namanya ibu kota ya, semua pemerintahan di situ, terus metropolitan di situ ya, sentra bisnisnya di situ, jadi begitulah satu kota di Jakarta semua terkumpul. Dan saat di Jayapura benar-benar ini salah satu privilege ya sebagai masyarakat di Jayapura yang tidak perlu takut tertahan macet teman Pro 2. Mungkin titiknya ada beberapa, kita udah tahu lah ya. Titiknya di sini macet, di situ macet. Tapi kalau udah tahu jalan-jalan pintas atau tahu-tahu jam-jamnya, aman-aman aja kalau di Jayapura ini teman Pro 2. Bukan rumah di tanah hitam, kerja di Tasangkapura misalkan ya, atau kamu rumah di mana, kerja di mana juga enggak jadi masalah gitu ya. Padahal kalau lihat jaraknya sih kilometernya, aduh lumayan gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi karena lalu lintasnya aman dan tentram dan jaya, jadi gas-gas aja begitu. Oke.

0: Karena sesaat lagi juga teman Prodo, aku mau ngingetin kamu, siapa tau kamu lupa ya. Karena mau jam 9 waktu Indonesia Timur, waktunya musik live chat teman Pro 2. Ya, nanti akan kita spill siapa yang akan hadir untuk musik live chat di malam hari ini. Faiza masih bersama kamu tentunya teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.
1: Hai, ini baru mantap. Ini harus kusampaikan sama orang banyak. Ini cerita tentang bisa menjadi kaya. Ini bisa pula menjadi pintar.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Burhan. Cocok kau datang. Ha, sini.
3: Apa cerita?
1: Kau tengok ini berita. Ha, kau baca ini. Satu. Udah. Mantap. Udah. Ini berita yang lagi nih. Ini banyak aku siapkan sama kau berita.
3: Din. Tunggu. Alah, inilah dia masalahnya, Din. Ku tengok kau men-share-share, membagi-bagi berita-berita.
1: Iya.
3: Ih, gawat iya. Ini, Din. Ini bisa menjadi namanya hoax.
1: Alah, Mak Jang, apa itu hoax-hoax? Tak laku sama ku hoax.
3: Tengok, itu tulisannya hoax. Tapi dibaca hoax. Jangan sembarangan. Ah, kebetulan. Cocok lah ini, Din.
1: Apa
3: ini? Ini, Din. Ini kebetulan ada ku dengar dan ku rekamkan untuk kau dialog di RRI tentang hoax ini bahayanya. Mbak tahu kau? Kau dengar ini? Ini keterangan dari Profesor Dr. Henry Subiakto SHMA. Beliau ini staf ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
1: Janganlah kau laporkan aku.
3: Bukan, Mbak tahu kau? Jangan sembarangan. Kau dengar ini ya?
4: Hoax itu sebenarnya adalah informasi yang menipu. Informasi yang memang dia dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mendisinformasikan masyarakat supaya cara berpikirnya keliru. Jadi sengaja dibuat. Dia bisa berupa berita, bisa berupa pesan yang di-share lewat WA misalnya begitu ya, atau juga sosial media lain, bisa berupa foto-foto, bisa berupa meme atau meme begitu. Tapi

Dan sesaat lagi di pukul 21 waktu Indonesia Timur, Teman Pro 2 ada musik live chat akan menemani malam harinya kamu. Coba siapa yang ikut goyang Teman Pro 2 bareng Faiza di malam hari ini ya. Kalau lagu Avis itu kayaknya memories waktu mudanya tuh dapat banget gak sih Teman Pro 2? Dan nanti di musik live chat ada September Band Teman Pro 2 akan menemani kamu di jam 9 malam waktu Indonesia Timur bersama Pro 2 Jakarta. So stay tune terus Teman Pro 2, Faiza masih di sini menemani kamu ya. Dan jangan kemana-mana Teman Pro 2, masih di 9.1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Hi for Yay Info. Hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua, kayak kamu.
1: Oh gitu ya, ngomong-ngomong bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pinjam dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

Masih dari Jalan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura dan sudah di pukul 20:55 waktu Indonesia Timur. Waktunya kurang lebih 4 atau 5 menit lagi teman Pro 2 kita akan tergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk musik live chat di malam hari ini. Dan sebentar itu ada September Band teman Pro 2 ya. Bulan depan itu bulan September, September penuh ceria dan dilahirkanlah mungkin ya September Band. Sotoy banget Faiza ini. Itu dari perkiraan aku ya. Tapi nanti kita bakal tahu ya gimana perjalanan karir September Band dan sampai akhirnya lagu-lagunya rilis. Ya, pastinya di musik live chat teman Pro 2 ya. Kamu nantikan aja, jangan pindah frekuensi. Faiza juga masih menemani kamu tentunya hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana ya, masih di 90,1 teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan ikuti musik live chat teman Pro 2.

Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini sama Bro 2, 1 jam ke depan edit ya. Bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Bro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman Bro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105, ya. Ternyata ya, bareng sama gue namanya lo di malam hari ini. Jadi 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin, tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Aman.
0: Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
2: Sibuknya lagi promo.
0: Lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
2: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
2: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
2: Ya,
0: seru sih itu sih. Score. Nice. Benar. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
2: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
2: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
2: Ya kan.
0: Betul.
2: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, ada vocal director kan. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi ininya, apa si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
2: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih kalau ditanya nih?
2: Semuanya sih enjoy.
0: Semuanya enjoy ya.
2: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
2: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya, bener. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
2: Kayak gak pernah mikir kerja kan?
0: bener. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan?
2: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
3: Rilis 2007.
2: Oh iya, rilisnya 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
3: Sebelumnya 2005
0: malah.
3: 2004 tuh baru kumpul kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
3: Baru kasih nama September.
0: Oh.
2: Sebetulnya dari 93 sih.
3: 93.
2: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
2: Ini awalnya gini, Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
2: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk
0: nyanyi. Oh, gitu. Nyanyi. Oke.
2: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke.
2: Okay. Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Okay.
2: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
2: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Oke.
2: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke.
2: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke.
2: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Agak
2: berandalan.
0: Anak muda ya.
2: Masih muda saat itu.
0: Masih muda.
2: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
2: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
2: Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. Sampai dapat kontrak sama produser, kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
2: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan bulan September ya, jadi September.
2: Kayak nggak mau pusing gitu ya?
3: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih, bener sih.
3: Doang.
0: Bener.
3: Tahun segitu ya.
0: Tahun segitu, bener ya. bener.
2: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak
0: iya, aneh.
2: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Ya. Tapi itu yang bikin unik kan
2: dari September band kan.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya, langsung album waktu itu.
2: Album,
0: ya. Album pertama ya. Album
2: pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Ya, kan? Alhamdulillah ya, bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
2: Ya
0: itu 4 tahun ya?
2: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya, sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
2: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
2: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band ya, Ether.
2: Nah, dia nih 2019. Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
2: Udah. Okay. Tak bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
2: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih, bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita, Pak kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
0: langsung oke. <okay.
2: laughs> Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama Ether.
0: Nah, kenapa tuh? Kenapa namanya Ether pada saat itu?
2: Karena kita mau coba sesuatu yang baru,
0: berbeda.
2: Jadi,
0: gitu ya.
2: Karena apa? Secara formasi juga kan udah nggak lengkap kan. Maksudnya kita lebih nggak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan, gitu yang stektokan gitu kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar. Iya, iya.
2: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu
0: diangkat
2: lagi.
0: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single ya. Baru.
2: Iya.
0: Ini. Bang Iput kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh?
2: Enggak. Nggak ada yang bisa mengerti dia selain aku.
0: Asik.
3: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
3: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
3: Cuman kan kalau masalah antara ngamke seberapa kita nggak tahu.
0: Iya sih. Gue
3: sama dia udah tahu sebenarnya.
0: Iya, udah paham ya.
3: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
3: Jadi kayak lebih bahaya.
2: Gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya bener sih.
2: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
2: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
2: Cuma gua pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
3: Soalnya ini pop kan?
0: Oh iya, okay.
3: Lagu ini pop
0: ya.
2: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Ya, oh iya.
2: Tapi dia ngeband.
3: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh oke.
2: Dia mainin ska.
0: Wow.
2: Bercanda.
0: Kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih nggak apa-apa juga
3: yang,
0: sih.
3: Yang sebenernya. Penting musik ya.
0: Yang penting musik bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu Rindu,
0: Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas sama Bro 2. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan, siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas, jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
1: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Jadi kayak ya mungkin. Jadi pertimbangannya itu.
0: Oke, oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang sih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay.
1: Ini sih jawaban aman. Benar-benar jawaban aman.
0: Benar, tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Ipet?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
1: nggak boleh gitu, lo harus jawab ini tuh harus ya, harus menceritakan
2: seperti
1: yang
2: cinta excited kebanyakan mungkin orang. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang, pernah ngalamin juga.
0: Oke, okay,
2: jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major apa ya, major perasaan.
0: Oke, okay, ya. Okay, perasaan umum ya,
2: umum udah itu aja.
1: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Ya,
1: apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke. Okay.
1: Akan menambahkan ya. Jadi
0: okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the sportnya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Lagi berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti bisa dibilang ya.
1: Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia nyesel dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti biasanya.
0: Asik, bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih enggak.
0: Oh, ini berarti cerita lama bang?
1: Iya, deep banget emang, ya. Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Okay. Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong.
0: Iya benar.
2: Cerita baru yuk, kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Kita bikin lagu lagi ya.
0: Benar. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
0: Gitu.
1: Masih okay. Tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya okay. Orang nggak ternyata supaya nggak lupa gitu. Sebetulnya kayak gini. Gitu.
0: Benar. Gak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Benar. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
0: Benar ya. Secara musik gitu kan. Secara
2: lirik juga.
0: Lirik juga ya.
2: Terlalu berat.
0: Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow, 4 jam?
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya? Terbalik, bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya di mana?
0: Terbalik. Tuh balik bener. Oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya.
2: Ya betul.
1: Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenernya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?

0: kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
1: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
0: Yeah.
1: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
2: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
1: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Mm-hmm. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
1: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi lo kan maknanya luas.
1: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
0: Dia dia produksi terus. Oh, ya.
1: Pengalaman membuktikan ya. Benar. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan, atau mungkin yang mantan gitu kan, yang gamon atau mungkin yang enggak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya. Ya, jadi jangan kemana-mana teman-teman, masih di MLC Music Live Chat.

0: sekarang masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya. Yeah,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya. Yeah.
2: Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi. Buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses. Ibu Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah,
0: ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, yeah, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gunnya siapa gitu.
0: Yes, benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga. Yes, gitu.
0: Itu dia sih, benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, yeah, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Ah, itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu aja
3: saya tanya cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar.

0: September Band. Pengen gak sih maksudnya kedepannya pengen mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
1: Ya kalau bicara kemungkinan, ya mungkin-mungkin aja gitu. Maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar-benar.
1: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu, di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
2: musik,
1: genre musiknya, genre musik. Gitu, karakter musiknya di album yang
2: pertama.
1: Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya. Ya main behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar, garis merahnya tetap sama.
1: Iya,
0: benar-benar.
1: Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul, itu dia. Alright, tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kan? Atau visualizer?
1: Ada.
0: MV ya. Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube, di channel Askada Music Indonesia.
0: Bisa ditonton ya. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
1: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya, zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak? Nah itu,
1: kalau menurutku itu balik lagi, itu tuh perspektif ya. Itu jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
1: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band Sisi Butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
2: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
1: Untuk memuaskan, untuk memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke.
1: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke.
1: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
1: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
0: Oh, kebayang.
1: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
2: Ya,
0: dia enggak butuh.
2: Sama.
0: Sama-sama. Sama ya, butuh ya.
2: Pasti butuh.
0: Butuh.
2: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya gak kena, itu jadi kelemahan juga sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
0: Akhirnya
2: si video yang ada itunya gak masuk ke saya kan gitu.
0: Benar.
2: Jadi dua ini.
0: Dua mata lirik. Alright.
1: Berarti
2: gitu.
0: Perspektif kan?
1: Perspektif,
0: bener. Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
1: Gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
1: Tapi gue ya apa, gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh, itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu. Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
0: Benar.
1: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
1: dari si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
0: Benar. Alright. Okay, itu dia ya, ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
1: Mari kita nari.
2: Baca puisi dong.
1: Baca
2: puisi kan Agustusan nih. Jadi baca puisi.
0: Boleh.
1: Yang denger sih gak bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
2: My September.
0: Alright, silakan, ada yang ingin disampaikan gak?
2: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke, okay, bener.
2: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain gitu.
0: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan?
1: NKRI harga mati.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Alright, alright.
1: Oh ya. Okay. Satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Stop bullying.
0: Ah, itu kita. Dia ya. Jangan ya, jangan bullying-bullying ya. Benar-benar. Kita sama-sama hidup di negara ini, yep. Ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
1: Yeah.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
1: Pokoknya stop bullying.
0: Benar, nanti dimarahin mama.
1: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan langsung album atau apa nih?
2: Single by single.
0: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album.
2: Ada harusnya.
0: Ada. Oh, ini.
2: Harusnya ada ya.
0: Ya doain aja ya.
1: Kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Ah, tinggal rilis doang ya. Benar. Oh, ya. Oh ya. Oke.
1: Okay. Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
1: Minggu berarti, depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Yeah. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gua pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu di manapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Sama-sama. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke, okay. Jadi
2: kita ini dulu, boleh.
0: Oh boleh. Silakan mau ngobrol dulu, boleh. Oke, boleh. Oke, halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa ya dengerin lagu-lagu September Band. Mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua di SP ada gitu kan. Alright, gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

90,1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu masih menemani dari Jalan Tersangka Pro nomor 23 Jayapura, teman Pro 2, dan sudah dipukul 10 ya, lewat 1 menit waktu Indonesia Timur. Baiklah, masih menemani kamu teman Pro 2 di malam hari ini, dan tadi sudah kita dengarkan bersama ya musik live chat teman Pro 2 bersama Pro 2 Jakarta. Dan waktunya kita masuk di program selanjutnya, yaitu cerita malam teman Pro 2. Dan satu topik bakal aku share untuk kamu ya di malam hari ini di Instagram Pro 2 Jayapura teman Pro 2. Pokoknya stay tune terus teman Pro 2 ya. Faiza masih menemani kamu dari Jalan Tersangka Pura nomor 23 Jayapura. Masih di 90,1 cerita malam teman Pro 2, langsung ke Instagram Pro 2 Jayapura.

Ya, 91 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Rabun jauh dari Pernadia, teman Pro 2 menemani di pukul 22 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya teman Pro 2 masih membahas cerita malam ya. Karena di program ini kita akan cerita-cerita tentunya teman Pro 2. Aku juga udah buang status di Instagram Pro 2 Jayapura. Dan untuk kamu yang mau ikutan cerita, boleh banget ya gabung ke story Instagram Pro 2 Jayapura. Topiknya teman Pro 2, apa love language kamu teman Pro 2? Atau mungkin apa yang hal yang bikin kamu ngerasa oke, aku dicintai nih gitu. Apa halnya ya, seperti apa contohnya teman Pro 2. Sampai jam 11 waktu Indonesia Timur, Feza tungguin di cerita malam teman Pro 2. Jangan kemana-mana, Feza akan kembali lagi untuk kamu tentunya teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong putu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tidak juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas dong. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
0: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
1: Nah, itu baru sadar.
0: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

0: Yeah. Trouble?
1: Trouble for the feet.
0: You know we go.
1: 876 God. Six God.
2: 90,1 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih dari Jalan Tersangka Pura nomor 23 Jayapura. Selamat malam semuanya teman Pro 2 di malam harinya kamu. Dan sudah di pukul 22 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Gak kerasa ya teman Pro 2 ya, sudah jam 10 lebih ya. Artinya juga waktunya kamu untuk beristirahat teman Pro 2 di malam hari ini. Selamat beristirahat mungkin ya, kamu yang udah di tempat tidur, yang sudah menuju ke mimpi indahnya kamu di malam hari ini teman Pro 2. Satu topik aku udah share di Instagram Pro 2 Jayapura ya. Apa hal yang kamu rasa ya, kamu dicintai gitu. Apa ya? Kayak kamu tuh udah digituin tuh baru rasa okay, aku dicintai gitu. Apa sesuatu mungkin yang bisa kamu interpretasikan gitu ya. Bisa nih, aku tuh paling suka kalau ditransfer. Aku paling suka kalau dijajanin. Aku paling suka di ini. Nah, apa tandanya teman Pro 2? Karena kita ngerasa kayak kita disebut sayang aja kayak udah ngerasa disayangin gitu ya. Kita dielus kepala aja kita ngerasa kayak kita dicintai gitu. Kita ngerasa kayak kita diperhatikan sebegitunya. Nah itu ya, hal-hal yang kayak gitu mungkin setiap orang berbeda teman Pro 2. Dan itu balik ke love language-nya masing-masing ya. Ada yang suka act of service, ada yang suka word of affirmation, ada yang suka dikasih hadiah. Namanya itu apa ya istilah-istilahnya. Dan banyak love language itu teman Pro 2 jenisnya. We can done. Itu kembali ke diri masing-masing teman Pro 2, kalau merasa dicintai. Dan biasanya hal itu tuh adalah bukti nyata kamu melakukan itu teman Pro 2. Misalkan kalau kamu ada orang yang kamu suka, ada yang orang yang kamu sayang, kamu tuh benar-benar mikirin dia dari A sampai Z-nya. Dan itu pun kamu rasa dibegitukan gitu ya. Saat kamu digituin sama orang, kamu rasa kamu juga dicintai teman Pro 2. Masih ada setengah jam lagi untuk kita di cerita malam teman Pro 2. Yang mau share boleh langsung ke Instagram Pro 2 Jayapura tentunya teman Pro 2. Faiza tungguin.

Tahukah kamu, Monju adalah singkatan atau kata umum yang biasa digunakan untuk menyebut monumen perjuangan rakyat Jawa Barat. Seperti pada umumnya sebuah monumen lain, Monju dibangun untuk mengenang heroiknya para pahlawan-pahlawan asal Jawa Barat yang berjuang mati-matian melawan penjajah. Bentuk monumen ini cukup unik, menyerupai sebuah bambu runcing yang menjadi senjata andalan para pejuang dalam merebut kemerdekaan.

Masih menyapa dari Jalan Dasangka Pro nomor 23 Jayapura. Selamat malam teman Pro 2 di malam harinya kamu. Sudah pukul 22.46 menit waktu Indonesia Timur. Teman Pro 2, selamat malam semuanya. Dari Jalan Dasangka Pro nomor 23 Jayapura, masih bersama Faiza Sintia tentunya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Dan di Cerita Malam tentunya masih ya, karena kita sampai jam 11 waktu Indonesia Timur. Dan mungkin di antara kamu ada yang mau sharing-sharing, masih bisa teman Pro 2 ya, sebelum nanti mungkin kita next program ya. Artinya adalah program selanjutnya itu di Jazz Music sebagai program terakhir Faiza meramani kamu di hari ini ya. Jadi manfaatkan kalau mau cerita, boleh banget aku jadi teman curhatnya kamu di malam hari ini. Atau mungkin juga kamu cuma mau denger-denger aja sambil relax ya badan kamu gitu ya, setelah seharian ini sudah banyak beraktivitas, sudah banyak hal yang dilakukan, sudah banyak pencapaian yang sudah terchecklist di hari ini. Mungkin teman Pro 2 ya, artinya adalah kamu adalah seseorang yang sangat luar biasa tentunya teman Pro 2. Dan itu patut diacungi jempol ya, sebagai sebuah pencapaian diri kamu. Kamu adalah orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat keren, orang yang sangat hebat tentunya teman Pro 2. Karena harus kita sendiri gitu ya yang mengafirmasi positif diri kita gitu tentunya teman Pro 2. Ya udah deh ya, sambil menemani kamu, pokoknya selamat malam. Dan lagu-lagu masih banyak menemani kamu di malam hari ini. So jangan kemana-mana teman Pro 2.

0: for yay info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu? Begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI, for yay info.

sudah di pukul 23 waktu Indonesia Timur, waktunya Jazz Music menemani kamu sebagai program terakhir Faiza menemani di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di malam hari ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana karena masih banyak lagu-lagu menemani kamu ya di malam hari ini hingga nanti pukul 24 di pukul 00.00 waktu Indonesia Timur. Yang belum tidur, yang masih di perjalanan, hati-hati, atau masih nongkrong ya, ingat besok kerja tetap teman Pro 2 ya. Tapi gak apa-apa, aku masih menemani 1 jam lagi ya bersama kamu. Jadi masih di 90.1 untuk teman Pro 2 ya, pokoknya jangan kemana-mana. Selamat malam semuanya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: What you? Yeah. Trouble? Trouble for the feet. You know we go. 876 God. 6 God.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Iya, masih dari Jalan Lasangka Pranowo 23 Jayapura, dan sudah di pukul 23.41 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Ya, mungkin di malam hari ini ya, sebelum kamu benar-benar menutup mata gitu ya, untuk kamu mungkin yang masih tersadar, belum tidur gitu ya. Kalau kamu pikir, teman Pro 2, sebelum kita tidur tuh banyak banget yang hal kita pikirkan gitu ya. Tapi kamu harus ingat satu hal mungkin, teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kamu tuh udah melakukan hal yang terbaik untuk melewati hari ini, mungkin emang semuanya gak berjalan sesuai rencana, tapi ada lelah yang gak bisa kamu ceritakan kepada siapapun gitu ya. Tapi dengan kamu masih bertahan hingga titik ini, itu kamu udah luar biasa banget, teman Pro 2. Untuk kamu mungkin yang hari ini udah bekerja keras, berjuang untuk keluarga, mengejar mimpi, atau sekedar berusaha menjalani hari dengan sebaik mungkin, kamu termasuk manusia hebat tentunya, teman Pro 2. Jadi gak apa-apa kalau misalkan hari ini terasa berat, karena kamu gak harus selalu setiap saat itu dituntut untuk kuat ya. Dan karena sudah juga malam hari, waktunya kamu berhenti sejenak, teman Pro 2 ya. Kalau bisa tuh letakkan semua kekhawatiran tentang hari ini, terus kamu tarik nafas dalam-dalam dan izinkan diri kamu untuk beristirahat di malam hari ini, teman Pro 2. Masih ada 17 menit lagi menuju pukul 24 waktu Indonesia Timur, dan masih ada juga beberapa playlist lagu sebelum Faiza menutup kebersamaan kita di malam hari ini, teman Pro 2. Pastinya masih dijaga malam, jangan galau malam-malam, teman Pro 2, dan masih di 90,1.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini nih enak nih.
0: Apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak, ini.
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu gak kepiting itu jalannya gak normal loh?
1: Gak normal? Gak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, for Yay Info.

Ya, teman Pro2 di mana saja berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada esok hari, Rabu, 19 Agustus 2026. Selamat malam, selamat berpisah. Terimalah salam nasional, sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Program 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

Tahukah kamu? Ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.

0: FYI for yay info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang?
0: Uh-uh.
1: Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for yay info.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 Info update di pagi hari ini, yang pertama bertepatan dengan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Warna merah dan putih menerangi Burj Khalifa di Dubai pada Senin 17 Agustus 2026 malam. Iluminasi merah putih di gedung tertinggi di dunia tersebut menjadi salah satu momen istimewa perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Perserikatan Emirat Arab atau PAI. Dan penayangan iluminasi merah putih memiliki makna khusus karena berlangsung pada tahun ketika Indonesia dan PAI memperingati Golden Jubilee 50 tahun hubungan diplomatik. Dan kehadiran warna kebanggaan Indonesia di salah satu ikon dunia tersebut mencerminkan eratnya persahabatan dan kuatnya hubungan bilateral kedua negara yang terus berkembang di berbagai bidang. Sorak kebanggaan dan semangat nasionalisme mengiringi detik-detik saat warna merah putih terpanjang di Burj Khalifa. Ratusan WNI yang hadir turut mengabdikan momen tersebut dan menyambut penayangan merah putih dengan penuh kegembiraan. Kebersamaan tersebut sekaligus memperlihatkan kuatnya dimensi hubungan antar masyarakat yang menjadi salah satu fondasi penting hubungan Indonesia-PAI. Dan persahabatan kedua negara tidak hanya terjalin pada tingkat pemerintah, tetapi juga tumbuh melalui interaksi dan kedekatan masyarakat kedua negara.
0: Info Pro 2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Info Pro 2 FM.
2: Masih di Info Pro 2, info update di pagi hari ini. Informasi selanjutnya, pemerintah bersama DPR RI memastikan pembahasan peraturan presiden atau perpres tentang ekosistem transportasi ojek daring atau ojol dan pihak aplikator. Pelibatan tersebut dilakukan untuk merumuskan ketentuan tarif layanan angkutan orang, barang hingga makanan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, pembahasan finalisasi perpres melibatkan sejumlah kementerian karena menurutnya pelibatan beberapa kementerian agar sesuai dengan kewenangannya. Seperti tarif barang dan makanan diatur oleh Komdigi, tarif angkutan orang oleh Kementerian Perhubungan, sedangkan pelaku transportasi daring ini akan diampu oleh Kementerian UMKM, kata Dasko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 18 Agustus 2026. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah akan kembali berdialog dengan asosiasi dan komunitas ojol sebelum aturan tersebut ditetapkan. Pertemuan itu dijadwalkan dilakukan sebelum perpres diteken paling lambat awal September 2026. Dan pemerintah berharap pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan dapat menghasilkan aturan yang memberikan kepastian, yakni bagi pengemudi, konsumen, maupun perusahaan aplikasi dalam ekosistem transportasi daring.
1: Info Pro 2 FM.
3: Musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai. Santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: What you mean?
1: Yeah. Trouble?
0: Trouble for the feet.
2: In we go.
0: 876 God.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Masih di Info Pro 2, info update di pagi hari ini, informasi terakhir. Upacara peringatan detik-detik proklamasi oleh KBRI Washington DC dipimpin Duta Besar Dwi Suryo Indroyono Susilo selaku inspektur upacara. Upacara yang berlangsung di Wisma Duta Besar ini digelar tepat pukul 9 waktu setempat dengan melibatkan 17 anggota Paskibra. Pemuda-pemudi Indonesia itu pun telah mendedikasikan lebih dari 8 minggu untuk berlatih demi momen sakral ini. Dan salah satu pengibar bendera, Isa Kawan, menyatakan sangat bangga dapat bertugas sebagai Paskibra. Pada perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di KBRI Washington DC mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan kata Dubes RI Seraya menekankan tema nasional itu menjadi pengingat identitas sebagai bangsa Indonesia tetap terjadi meski jauh dari tanah air. Perayaan 17 Agustus oleh KBRI Washington DC berlangsung meriah dan dirangkaikan dengan pengumuman pemenang Lomba Busana Nasional. Kemudian ramah tamah menikmati sajian khas tanah air. Alunan-alunan lagu Indonesia turut dimainkan secara langsung oleh band yang diberanggotakan WNI dan diaspora Indonesia. Dan acara dilanjutkan dengan alunan musik tradisional Jawa Timur yang membuka riuhnya pertunjukan Reog Ponorogo. Sementara permainan tradisional khas 17 Agustus juga menambah semakin semaraknya perayaan HUT RI oleh para diaspora Indonesia di Washington DC. Mulai dari lomba makan kerupuk, lomba kursi goyang, lomba kelereng hingga memasukkan pensil ke dalam botol.
0: Info Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Ya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat pagi ya teman Pro 2. Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Semoga bangun dengan kondisi yang fresh ya, dengan mood yang baik, dan tentunya juga siap menjalani aktivitas di pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu nih sekarang yang lagi siap-siap berangkat kerja, entah sekolah, kuliah, atau mungkin bahkan sudah duduk manis ya di perjalanan menuju tempat aktivitas ya. Semoga semuanya dilancarkan ya hari ini. Dan atau mungkin ada yang pagi ini lagi sibuk ya menyiapkan sarapan, ngopi, atau sekedar menikmati suasana pagi aja sambil ditemani Pro 2 gitu ya. Apapun kegiatan kamu pagi ini, jangan lupa kasih tubuh kamu energi yang cukup. Sarapan kalau memang sudah waktunya, minum air putih juga jangan lupa, dan yang paling penting semangatnya jangan lupa dibawa ya. Karena hari ini tuh baru, karena hari yang baru itu berarti ada kesempatan baru juga untuk melakukan hal-hal yang baik ya teman Pro 2. Menyelesaikan yang kemarin belum selesai, dan tentunya juga membuat hari ini tuh lebih sedikit lebih dari kemarin gitu ya. Jangan kurang dari kemarin, harus lebih ya teman Pro 2. Jadi ya, kita mulai pagi ini dengan energi yang positif, musik-musik pilihan, dan berbagai informasi ya. Tentunya bakal menemani aktivitas pagi kamu. Karena Febri bakal menemani pagi kamu nanti sampai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana. Mulai pagi kamu bersama 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kawan nih, kau mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
2: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
1: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
2: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
1: Iyo. Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
2: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
1: Baru depo cara bagaimana kawan?
2: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

Semangat Sumpah Pemuda pada era sekarang adalah semangat kebersamaan menjaga kedaulatan NKRI. Dengan kekayaan budaya dan adat istiadat yang kita miliki, menjadi identitas jati diri bangsa.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Itu lihat tuh, muka lihat.
1: Ngapain lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mau tau banget apa mau tau aja?
1: Mau tau banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

90,1 FM Po 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Teman Po 2, masih pagi ya teman Po 2. Masih jam 8 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Dan balik lagi, mumpung masih pagi, pernah gak sih kamu tuh merasa mood kamu tuh di pagi tuh bisa menentukan bagaimana kamu menjalani satu hari gitu ya. Soalnya kan kadang baru bangun tidur itu sudah buru-buru gitu ya. Alarm bunyi, disnus. Bunyi lagi, disnus lagi. Sampai akhirnya bangun dengan panik gitu ya. Langsung mandi buru-buru, cari baju, belum lagi sarapan. Terus langsung cepet-cepet berangkat gitu ya. Jadi kayak, belum apa-apa udah capek duluan gak sih tahun 22? Padahal kan sebenarnya ada beberapa rutinitas sederhana gitu ya yang bisa bikin pagi itu terasa lebih enak dan gak terlalu terburu-buru gitu. Dan yang pertama, tentu saja bangun dengan waktu yang cukup. Jangan bangunnya mepet, teman berdua. Jadi kalau memungkinkan, jangan biasakan bangun mepet banget dengan waktu berangkat gitu ya. Jadi kasih diri kamu sedikit ruang untuk benar-benar sadar dulu, ngumpulin nyawa dulu setelah bangun tidur. Misalnya setelah alarm bunyi gitu ya, duduk sebentar. Bisa tarik napas dong ya. Lalu buka tirai atau jendela kita juga bisa supaya dapat cahaya pagi gitu kan. Jadi nggak perlu langsung buka HP terus lihat puluhan notifikasi gitu yang masuk gitu. Aduh, makin puyeng nggak sih? Karena kan kadang kalau baru bangun sudah buka media sosial, terus lihat orang entah liburan, lihat orang makan enak, lihat berita, lihat drama gitu. Jadi padahal mata baru kubuka 5 menit udah dikasih yang berat-berat gitu. Kemudian jangan lupa minum air putih teman berdua, karena setelah tidur beberapa jam gitu kan tubuh tetap membutuhkan cairan. Jadi minum air putih bisa jadi salah satu kebiasaan sederhana untuk memulai pagi teman berdua. Dan setelah itu memang sudah waktunya adalah sarapan teman berdua. Gak perlu sarapan yang mewah teman berdua, yang penting ada asupan yang sesuai kebutuhan kamu. Bisa nasi dengan lauk, bisa roti, telur, buah dan makanan sederhana lainnya ya. Karena kan kalau dari pagi sudah beraktivitas tapi belum mengisi tenaga gitu ya, jangan heran ya kalau nanti menjelang siang itu perut udah mulai protes dan jadinya kalap gitu ya setelah makan. Jadi pagi yang enak itu gak harus dimulai dengan sesuatu yang luar biasa, gak perlu yang wow banget teman berdua. Tapi kadang cukup dengan bangunnya gak buru-buru, minum air, bersiap-siap dengan tenang dan mengisi energi itu udah cukup banget ya teman-teman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 masih membahas tadi ya soal rutinitas yang bisa bikin pagi terasa lebih enak ya, Teman Pro 2. Dan lanjut lagi, setelah bangun tidur, minum, sarapan, ada lagi yang kamu juga bisa siapkan sedikit gerakan tubuh, Teman Pro 2. Jadi gak harus olahraga berat ya, gak harus langsung angkat beban 100 kilo, gak mungkin ya. Cukup stretching ringan, bisa jalan sebentar atau melakukan gerakan sederhana aja supaya tubuh tuh gak kerasa kaku setelah berjam-jam tidur gitu ya. Jadi tarik badan, peregangan gitu ya. Apalagi kalau kamu punya jadwal olahraga pagi ya, jangan lupa tetap lakukan pemanasan terlebih dahulu dan sesuaikan intensitas dengan kemampuan tubuh kamu ya. Kemudian ada satu hal yang menurut Febri juga penting banget, yaitu jangan langsung membebani diri dengan semua masalah dalam satu waktu. Jadi jangan overthinking, bangun tidur langsung overthinking, itu jangan ya teman gue dua ya. Saya kan kadang baru bangun itu kita sudah mikirin pekerjaan, atau enggak tugas-tugas yang belum selesai, belum kelar, meeting nanti siang gitu ya, deadline, tagihan, atau chat gitu ya yang belum dibalas gitu ya. Jadi belum juga sarapan tapi pikirannya udah lembur gitu. Jadi kalau memungkinkan, coba mulai pagi dengan menentukan beberapa hal penting yang memang perlu kamu selesaikan hari itu. Jadi enggak perlu semuanya sekaligus. Misalnya hari ini yang penting aku selesaikan 3 hal ini dulu gitu. Jangan langsung semuanya diprioritaskan, memang yang paling prioritas gitu. Jadi dengan begitu, aktivitas terasa lebih terarah dan kamu gak merasa harus menyelesaikan semua itu dalam satu waktu gitu ya. Jadi intinya jangan sampai overthinking gitu ya, pagi-pagi udah overthinking gitu ya. Dan jangan lupa bikin juga satu hal kecil yang kamu sukai sebagai bagian dari rutinitas pagi gitu ya. Biar gak terlalu berat-berat banget karena kamu enjoy melakukannya, teman berdua. Mungkin ngopi, atau minum teh, atau matcha, atau juga mendengarkan playlist favorit, atau bermain dengan anabul gitu ya, dan menikmati udara pagi, atau sekedar duduk selama beberapa menit juga bisa sebelum memulai aktivitas. Jadi memang penting bangun, jangan mepet-mepet, jadi biar lebih santuy aktivitas paginya gitu ya, sebelum pergi ke tempat kerja gitu ya. Karena rutinitas pagi itu sebenarnya bukan tentang harus bangun jam sekian, olahraga sekian menit, sarapan sekian menit, dan semua itu harus sempurna gitu ya. Yang penting adalah menemukan kebiasaan yang realistis dan nyaman buat kamu jalani, teman gue dua. Jadi kalau kamu bukan tipe orang yang bisa langsung olahraga pagi, gak masalah. Kalau kamu belum terbiasa sarapan besar, gak perlu.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Tenang aja, ini cuma buat nyoba sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
3: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
4: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

zaman sekarang, rasanya hampir semua hal ingin dibagikan ke media sosial. Mulai dari pencapaian, liburan, makanan, hingga perasaan. Padahal, tidak semua kebahagiaan harus mendapat validasi dari banyak orang. Kamu setuju nggak? Kadang, momen terbaik justru yang dinikmati tanpa kamera dan tanpa unggahan. Fokuslah pada kehidupan nyata, bukan hanya tampilan di layar. Karena yang paling penting bukan seberapa banyak orang melihat hidup kita, tapi seberapa tenang kita menjalaninya. Jadi hari ini, coba kurangi membandingkan hidup dengan apa yang muncul di media sosial. Ingat, setiap orang punya waktunya masing-masing untuk bertumbuh. Tetap jadi versi terbaik dari diri sendiri, karena hidup bukan perlombaan, melainkan perjalanan.